0: pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Hadeh.
2: Nyarap kuy. Dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RD Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Exist balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Sekarang kita lanjut nyapa dong pagi ini Sobat RD seperti biasa jam 7 sampai jam 8 waktunya nyapa Ratu Keong, racunnya Pak Keong, sama Keong Darat Keong Rawa. Yang udah ikutan nonton pagi ini ya, yang ada siapa aja yang udah ikutan hadir, dan selamat pagi buat yang udah gabung di 0815-1468-9995 dan yang udah ikutan gabung di fanpage RD 97,1 FM Jakarta. Yang udah nongol juga nih di @dailopez_ yuk kita langsung gaskeun aja

0: Bang Densu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Yeah.
1: Ada juga Hotin Strong. Panasnya lebih strong. Cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga. Apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi. Kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka.
3: Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Tanah Abang, duo anggrek setelah Cikini Gondang Dia ya, yang dia bawain, terus sekarang bawain lagu lagi judulnya Senayan Tanah Abang, tapi sekarang featuring Eko Show ya. Udah kita putar Sobat RDI, dan pagi ini juga pengen kasih informasi yang memang ada akses sejumlah gerbang tol ditutup pagi ini imbas aksi di DPR. Jadi wajib tahu untuk para pengguna jalan, jangan sampai bingung, linglung nyari jalan kesana kemari nggak nemu jalannya gitu ya. Jadi memang pengen kasih tahu aja Sobat RDI informasinya, karena ada sejumlah gerbang tol yang ditutup imbas aksi DPR. Bentar ya. Loading, ternyata. Nah, ini dia. Pengen kasih tahu kalian juga. Halo, selamat pagi buat R3. Nama lu R3. Terus selamat pagi bersinar. Nama lu bersinar, ya ampun. Aditya. Terus ada Evelyn juga, selamat pagi. Ada Boli, ada siapa? Barnas juga, selamat pagi Barnas ya. Ada lagi dari yang udah ikutan nonton juga, selamat pagi buat yang hadir Barnas di Cimanggu Tanah Sereal Bogor. Mama Bagas juga selamat pagi. Ada Retari Eti, Ila Lail juga selamat pagi. Driver Asia juga selamat pagi yang selalu setel RDI. Salam aja buat supir pribadi Indonesia dimanapun berada. Rizky Firman selamat pagi ya, yang udah ikutan hadir. Ada Sukir Mope juga selamat pagi. Depita, selamat pagi Depita, yang udah ikutan nonton ya. Dan pagi ini pengen kasih informasi buat Sobat RD untuk jalanan. Ini penutupan diberlakukan di sejumlah titik tol dalam kota. Jadi untuk hari Jumat 28 Agustus 2026, karena ditutup sementara. Kenapa? Karena menyusul adanya demo yang sebelumnya terjadi di depan gedung DPR MPR RI. Dan informasi ini disampaikan Jasa Marga lewat akun X resminya pada pukul 05.02. Jadi jam 5 pagi tadi Jasa Marga menginformasikan akses masuk di beberapa gerbang tol dalam kota arah Grogol ditutup sementara. Jadi akses yang terdampak itu ada di gerbang tol Cawang, kemudian gerbang tol Tebet, gerbang tol Kuningan, dan gerbang tol Senayan. Pada waktu yang sama, akses masuk gerbang tol Angke 2, kemudian gerbang tol Jelambar 2, gerbang tol Tanjung Duren, gerbang tol Slipi 2, dan gerbang tol Pejompongan arah Cawang juga ditutup sementara. Jadi akses selain akses masuk, akses keluar Pejompongan kilometer 09 plus 700 arah Grogol juga ditutup sementara sejak pukul 5 pagi. Ya, jadi dari Jasa Marga sendiri meminta pengguna jalan untuk menggunakan jalur alternatif. Seperti itu. Jadi tidak hanya menutup sejumlah akses, dari Jasa Marga juga memberlakukan pengalihan arus kendaraan di tol dalam kota dari jam 5 pagi tuh ya. Jadi ada kendaraan, kalau kendaraan yang menuju ruas tol dalam kota diarahkan menggunakan jalur alternatif lewat Jalan Tol Layang Insinyur Wiyoto Wiono dan Tol Lingkar Luar Jakarta atau JOR. Jadi pengalihan ini diberlakukan untuk mengantisipasi kegiatan penyampaian aspirasi di depan kawasan gedung DPR MPR. Seperti itu. Dan informasi lagi buat rekayasa lalu lintas di Tol Jakarta Tangerang, ada juga yang dilaksanakan sama atau Tol Janger. Seperti itu informasinya Sobat RDI ya. Mudah-mudahan gak bingung untuk perjalanan pagi ini ya, karena banyak gerbang tol yang aksesnya ditutup imbas aksi di DPR. Dan hari ini pagi ini menyusul adanya demo yang memang kemarin sudah ada demo, dan pagi ini juga kalaupun ada demonstrasi, mudah-mudahan aksinya aksi damai saja ya, tidak ada kerusuhan-kerusuhan, bakar ban dan bakar-bakar yang lainnya. Kita berharap semuanya seperti itu ya, kita doain aja mudah-mudahan aspirasi rakyat yang disampaikan kepada wakil rakyat kita menemukan titik cerah. Itu aja harapannya.
1: Sini-sini, aku traktir kamu ya, makanan enak. Pada mau kan?
2: Kayaknya enggak deh. Makasih ya tawarannya.
1: Terus, maunya apa?
2: Aku maunya dengerin Dai Lopez aja di Nyarapkuy.
3: Nyarapkuy, dari jam 7 sampai 8 pagi, dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
4: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

0: Bensu, Denny Sumargo. Saya penggemar podcastnya Abang.
1: Wah, makasih. Baru pulang kuliah.
0: Pulang kerja, Bang. Bang Densu, pakai Hotin Cream juga.
1: Kok tahu?
0: Aromanya Hotin banget.
1: Bertahun-tahun, Hotin telah jadi teman harian warga Plus 62.
0: Betul, Bang. Saya pakainya Hotin Go.
1: Hotin Go itu praktis. Nggak perlu dibalur pakai tangan. Bagus buat redakan pegal-pegal karena kerjaan dan cocok dibawa saat jalan-jalan.
0: Akur, Bang.
1: Hotin itu banyak variannya.
0: Oh, iya.
1: Ada tube, ada yang botol. Yang original, panasnya pas. Kalau dibalurin Hotin, rasanya kayak dipijat.
0: Iya.
1: Ada juga Hotin Strong, panasnya lebih strong, cocok buat olahragawan.
0: Betul banget.
1: Dipakai sebelum atau sesudah olahraga, apalagi bila keselio dan nyeri otot.
0: Ada juga Hotin Aromaterapi, kesukaan mamaku. Segarnya bikin mood happy.
1: Apapun varian Hotinnya, balur di badan. Panasnya mijit, hotnya in sampai ke dalam. Hotin memang best of the bestnya analgesic cream buat pegel dan nyeri otot.
0: Bang Densu pas banget jadi BA-nya Hotin.
1: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
2: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
3: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000.
2: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
3: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 11:30-6 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
2: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
3: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio

0: Kamu pengen dikasih kado apa sih?
1: Aku cuma pengen ditemenin sama Dai Lopez seharian. Bisa gak ya?
0: Ya gak bisa dong. Haduh.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.
1: Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Traxxis balik lagi di Nyarapku yang dipersembahkan Hotin Cream, panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Ratu Keong Rajun siap lagi dong nyapa Keong Salah, Keong Darat, Keong Rawa, gak?

Radio RDI Jakarta Musik Indonesia dan Celebrities Trackers balik lagi di Nyarap Kuy ya, dibarengin pengorbanannya. Apa judul lagunya sih yang di sana kurang besar dari Gita Yubi, udah kita dengerin Sobat RDI. Dan sekarang sebelum kita mulai burjonya, kita abisin yang udah ikutan absen ya, nama-namanya kita bakal sebut. Tapi terima kasih buat Hotin Cream yang udah nemenin kita selama 1 jam dari jam 7 sampai jam 8, karena sudah bertahun-tahun menjadi teman harian kita semua. Atasi capek karena kerjaan, redakan nyeri otot olahragawan, dan cocok untuk dipakai saat pegal jalan-jalan. Hotin Cream juga bisa digunakan sebelum olahraga atau aktivitas untuk pemanasan. Tinggal balurin aja Hotin Cream karena punya basis krim yang aman dan nyaman dipakai di kulit, tidak lengket tanpa bekas, dan tidak meninggalkan bekas putih di kulit dan baju. Sudah bersertifikat halal juga dan mendapatkan top brand sebagai krim capek pegal yang paling banyak dibeli oleh konsumen. Variannya banyak, mulai dari Hotin Cream Original, Hotin Cream Strong, Hotin Cream Aromaterapi, Hotin DC. Ini untuk redakan rematik, keseleo, nyeri otot, dan nyeri sendi. Ada juga Hotin Koyo Aromaterapi, terus ada Hotin Balsam yang ekstra hot. Ada juga Hotin Go yang dilengkapi dom, aplikator, dan cap pijat. Terus ada Hotin Tube ukuran 30 gram yang baru ya, travel size, harganya 10 ribuan. Ada juga Hotin Hot Spray yang praktis tinggal semprot. Terus ada Hotin Cool Gel dengan sensasi dingin yang bikin pendinginan makin relax. Di follow makanya Instagramnya di @hotincream.id, TikToknya di hotincream.idn. Siap gerak aktif maksimal dengan Hotin Cream. Hotin Cream panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam, atasi capek dan pegal. Yuk lanjut lagi Ratu Kem.

0: ulang tahun,
1: pengen dapat kado atau pengen diucapin?
0: Enggak, biar bisa dengerin Dai Lopez di Nyarap Kuy tiap hari.
1: Ya kan, Nyarap Kuy ada setiap hari dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 7 sampai jam 10 pagi.
2: Nyarap Kuy dari jam 7 sampai 8 pagi dipersembahkan oleh Hotin Cream. Panasnya pas, hotnya in sampai ke dalam. Atasi capek dan pegal.
3: Hotin Cream, atasi pegal dan nyeri otot.

musik Indonesia dan selebritis terexist. Balik lagi di Nyarap Kuy, nyariin acara pagi kuy. Dan sekarang kita sudah masuk di jam yang kedua ya, di jam 8 lewat 14 menit pagi ini. Dari Lopez juga masih nemenin kamu semua Sobat RDI. Pengen kasih informasi juga, ini ada beberapa CCTV yang dirusak saat aksi unjuk rasa. Waduh. Makanya dari Pemprov DKI ini menyayangkan ya, ada beberapa CCTV yang rusak seperti itu. Jadi informasinya untuk Sobat RDI dari Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik atau Diskominfotik DKI Jakarta, Ibu Marulina Dewi, juga menyayangkan adanya perusakan beberapa kamera pengawas atau CCTV di Ibu Kota Jakarta saat aksi unjuk rasa. Jadi memang fasilitas CCTV ini kan digunakan untuk membantu mencegah kriminalitas, kemudian memantau pelayanan publik, serta mendukung pengaturan lalu lintas. Karena Pemprov DKI Jakarta juga terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan menghormati hak setiap warga untuk menyampaikan pendapat di ruang publik. Tapi penyampaian aspirasi ini harus tetap dilakukan secara tertib, aman, dan bertanggung jawab. Karena Jakarta ini kan merupakan rumah bersama, sehingga masyarakat ini ditekankan untuk menjaga fasilitas publik dan saling menjaga agar

0: sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
1: Morning Brief adalah program eksklusif Kompas.com Plus. Setiap pagi kami kirimkan khusus untuk member agar tetap update dengan isu terkini yang disajikan singkat dan padat, cocok kamu nikmati sambil commuting, sarapan pagi, atau bahkan sebelum mulai kerja. Seputar demonstrasi 27 Agustus 2026 di Jakarta, janji penyelesaian RUU perampasan aset, hingga banjir bandang di Nepal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 28 Agustus 2026. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Ada 4 kelompok masyarakat yang hadir dalam demo kali ini, salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono atau yang lebih dikenal dengan Botok, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Selain AMPB, beberapa elemen masyarakat lainnya juga melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutan, diantaranya mendukung dan mengevaluasi program makan bergizi gratis. Masih dari demonstrasi kemarin, kabar mengenai pemblokiran rekening yang diperuntukkan bagi kebutuhan peserta demo atas perintah aparat memantik reaksi keras dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat menunjukkan dukungan dengan menyumbangkan kebutuhan logistik bagi peserta aksi. Kabar itu juga menyulut reaksi dari DPR yang mendesak akses ke rekening tersebut dipulihkan. Rekening yang sebelumnya tidak dapat digunakan itu kini dipastikan dapat dibuka kembali setelah Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Berikutnya, bertepatan dengan aksi demonstrasi menuntut pengesahan RUU perampasan aset, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan satu tahun, sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda rapat paripurna hari ini adalah menerima laporan Komisi 3 DPR mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut bahwa 226 dari 580 anggota Dewan hadir pada rapat paripurna kali ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, DPR juga mengundang aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, untuk turut menghadiri rapat tersebut. Pimpinan DPR juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan bahwa misi di Iran telah selesai. Trump juga mengiklaim kemenangan, meski sejumlah tujuan utama yang sebelumnya ia tetapkan dalam perang melawan Iran dinilai belum tercapai. Klaim Trump tersebut langsung ramai dikritik karena dianggap belum berhasil mengakhiri program nuklir Iran secara permanen, mencegah Teheran menyerang negara-negara tetangga, serta menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi. Sebaliknya, rezim Iran disebut tetap bertahan dan bahkan semakin bergaris keras di bawah kepemimpinan Mujtaba Khamenei. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Insiden ini menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan ratusan orang hilang, termasuk wisatawan asing yang tengah melakukan perjalanan menuju sejumlah destinasi di kawasan Himalaya. Pejabat Nepal Tourism Board menyampaikan, dari 403 orang yang dilaporkan hilang di Nepal, sebanyak 341 merupakan warga negara asing, diantaranya berasal dari India, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Findes Corp mengumumkan kabar mengejutkan. Mereka akan melangkah menuju babak baru tanpa ada nama Desta di dalamnya. Dalam keterangan tertulisnya, Findes Corp menyampaikan terima kasih kepada Desta Mahendra. Melanjutkan pernyataan tertulisnya, Findes kedepannya akan berjalan bersama Vincent Rompis. Findes didirikan pertama kali tahun 2021 oleh dua musisi dan sahabat Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta yang awalnya dikenal lewat grup band Club 80s. Bisnis mereka tak hanya terbatas pada media, tapi juga belakangan sukses menggelar event olahraga. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan belanja negara dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun yang akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program kerja prioritas nasional dan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung atau enabler yang mencakup 60 program kerja. Program-program yang dimaksud antara lain pembangunan dan revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, hingga penyediaan rumah murah. Banyak hal yang bisa mendistrupsi dan merubah isi sebuah informasi. Karena itu, hanya update berita dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
0: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api, atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Selamat malam.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: Warga Mandalika, bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
3: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
3: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: It's not just music, it's magic.
5: The best music for radio.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

Ya, baik warga, mari kita lanjutkan kembali di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Baru nongol kembali. Onek datang warga. Lagunannya kecengok ya. Baiklah warga, berita-berita hangat sisa waktu sampai jam 10 nanti Kafe Dut pagi ini.

0: Dan pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya untuk Jumat penuh rahmat warga. Baiklah warga, kita update dulu informasi terbaru dari antaranews.com warga untuk pagi hari ini. Kita ke informasi Menteri Pariwisata yang mengunjungi korban kebakaran rumah adat Sade kemarin warga. Informasinya, Menteri Pariwisata atau Menpar Republik Indonesia Widianti Putri Wardana mengunjungi korban kebakaran rumah adat Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah dalam rangka mendukung proses pemulihan dampak bencana tersebut. Dalam kesempatan itu, Menteri Pariwisata melakukan dialog dengan warga yang terdampak dan menyapa sejumlah anak-anak yang sedang mengikuti kegiatan trauma healing di posko penanganan dampak bencana. Ia mengatakan proses penanganan dampak kebakaran maupun rekonstruksi rumah adat Sade tersebut direncanakan dengan baik dan tetap melibatkan masyarakat setempat. Oleh karena itu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi bersama Gubernur NTB, Bupati Lombok Tengah dalam proses pemulihan desa Sade tersebut. Ia mengatakan untuk mendukung pemulihan, pihaknya juga telah menyiapkan berbagai program, salah satu pembinaan desa wisata dan peningkatan sumber daya manusia atau SDM melalui pelatihan. Sementara itu, Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan penanganan kebakaran di kampung adat Sade berbeda dengan penanganan kebakaran biasa. Sade merupakan kawasan adat bernilai sejarah dan budaya, sehingga rekonstruksi harus mempertimbangkan keaslian. Gubernur menekankan pentingnya pelibatan masyarakat adat dalam setiap keputusan. Ia mengatakan untuk kebutuhan anggaran yang dialokasikan dalam mendukung rekonstruksi tersebut belum diputuskan karena harus dilakukan kajian dan penyusunan detail Engineering Design atau DED. Ya, informasi ini warga Mandalika kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan untuk update pagi ini di Cafe Dut, asik musiknya, hangat beritanya. Every time Radio Mandalika.
1: Krisna.
2: Oi, oi, ada apa nih bro?
1: Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal ini, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh?
1: Yah, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
0: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Radio Mandalika 88 FM.

panggil di Kopi Dangdut pagi hari ini atau di Cafe Dut pagi hari ini warga, nanti kita panggil-panggil warga ya di MBL Mandalika Budaya Lombok. Dan yang ingin bertemu silakan bisa di 081 75 707 684. Lagu Laun pas acara berlangsung ya. Kita tutup saja Cafe Dut pagi hari ini warga Jumat penuh rahmat di 28 Agustus 2026. Ditutup sama Astaga Bejor alias Bercanda Akbar Calai pagi hari ini di Cafe Dut ya. Kita nempas dulu Cafe Dut Ngi. Ketemu MBL bisa di live TikTok yang belum gabung bersama di Mandalika Media FM, silakan bisa tersambung di situ di TikToknya untuk mengikuti atau kita berteman di situ ya. Jadi followernya Mandalika Media ya. Oke, okay. Ditunggu warga Dendek Jukembembe. Ana pamit dulu warga Ngi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap waspada.

0: baru saja warga nikmati hangatnya menu spesial hari ini.
1: Kopi Dagu.
0: Dipersembahkan

Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika Radio.

warga tapek walar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malikat bedaya warga le acara Mandalika budaya Lombok makin asik di manara penyilan maulid tek lagu. Wah tanggal pire jaknani nanada tanggal 14 atau tanggal 15 makin warga nggih. Soalan jaan mun maulid niki banyak versi anu warga nggih. Ara sak maulid jari menaik kelik masjid doang mara ceritan batur. Ara enda sa maulid niki alhamdulillah mun penok modal lan jaan elek bali endah taun berundang biasa anu warga nggih. Maguye di manar undangan anak tiang ja warga. Anggih, alhamdulillah warga Malik Bedayat mau terus makin marak biasa anggih. Yat pada empuh-empuh pesilaan niki warga lagu le jalur telpon WhatsApp on masih bau na warga anggih le 081-75-707-684. Nah eto, iya tot ya. Request lagu warga lagun lagu sasak anggih. Sementara saya lihat TikTok, ya iya say hi, sebut-sebut, sedut-sedut dan juluk warga nggi. Mau pada share, bagi dan share niki warga handik man cari follower dan Mandalika Media lihat TikTok. Mau ada searu berteman warga nggi. Sila niki jari lagu buka jebak kat juluk warga lagun mantan Bupati Lombok Tengah mudah-mudahan sehat abah uhel niki warga nggi berembi cerita kabar nikmaton cerita niki warga sak pituah warga nggi jari lagu awal jumpa sila.

0: Tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Dek, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
2: Iya kak, bentar.
1: Cepat, udah telat.
2: Helmnya mana kak?
1: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
2: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
3: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
4: 88 Mandalika FM.
5: Pengumuman.
6: Jangan ribut, ada pengumuman penting.
7: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Warga, sebuah berita kehilangan kami sampaikan bahwa telah hilang satu buah STNK motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR5205UJ atas nama STNK, yakni Wahyudi Kurniawan warga. Dan barang-barang ini warga diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Jalan Juring menuju Gerunung Praya pada tanggal 14 Agustus 2026 sekitar pukul 9.18 WITA. Sekali lagi, warga Mandalika telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda Scoopy dengan nomor polisi DR5205UJ atas nama Wahyudi Kurniawan dengan alamat Bunut Bendere, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah. Nah, bagi warga Mandalika yang kebetulan menemukan STNK Honda Scoopy ini DR5205UJ, mohon bantuannya bisa dikembalikan ke pemiliknya atas nama Wahyudi Kurniawan dengan alamat Bunut Bendere, Desa Pemepek, Kecamatan Pringgerate, Lombok Tengah, atau bisa menghubungi nomor handphone pemiliknya di 0831195855054. Sekali lagi, 0831195855054. Bagi yang mengembalikan, diberikan imbalan jasa sepantasnya. Demikian warga Mandalika, berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.
3: Mandalika Budaya Lombok.

0: keluarga masih terus temen menggil 0817570764. Terima temui Mar biasa mod baca anda komen-komen batur niki Sarah live TikTok elek WA anda bau non warga gi sa iya komentar. Ni je araan kuota nan kance pulsa nan rua-rua ni buan sa niki warga. Coba terima anjul warga gi jalur WA. Mandalika Budaya Lombok. Halo, halo, ambilan suara ana.
1: Mulai suara.
0: Mulain wah lalu maulid sinyal ni. Halo, halo Bunda Jaya, halo.
1: Halo.
0: Iya, alhamdulillah rak suara ana ni. Teduk-teduk doang Bunda Cahaya ni ke ya. Ya lengek sinyal lagu bunda.
1: Nih.
0: Kalah isi sinyal maulid ya. Sila mentuh ayat salam-salam sila.
1: Bunda Bunda Bayu Cipa. Inau.
0: Oke.
1: Tak sabar. Nah.
0: Coba posisi ini goyang-goyang kepala lah singan pelinggin posisi on the phone entan. Padahal rapet ya. Anggi sila lagu ambil silanya tidak terdeteksi nih kian on sinyal si sinyal anggi. Sambe.
1: Ampo merari.
0: Oh ampo merari. Anggi sila mampu merari jaruan tanti undangan gih. Tampiasi tipe Bunda Cahaya kelelah kedengar sinyal nak tayang ya.

0: Sila, saya malik keluarga temu yang sak kedua nenggi Mandalika budaya Lombok.
1: Kenar sek gajok na.
0: Gi, deman panen mako keknya.
1: Ah, dekan musim mago arak ruang ta bagus nyeranget senjalo ni nanada.
0: Uli, alhamdulillah dengan be banjir bandang to nepa.
1: Aiyah, jabaing gi.
0: Itu masih panas jelo doan.
1: Dengan elek sade elek nemuk timur lekio harus tabah wajila.
0: Gitu tuh.
1: Nanti atur jadi mulai ya tetajar debet jari dan anak
0: oh, jari lek tangki lulu lah.
1: Sabar doang. Dan nanti atur ni jari dah.
0: Gie.
1: Mas lawas.
0: Gie.
1: Mas lawas dah.
0: Ampuk merari.
1: Apek donas makin nai.
0: Ampuk merari.
1: Ada potek nyur gading nanada.
0: Nenara badai ni ke?
1: Ah, potek nyur gading donas nanara.
0: Eda.
1: Oh, Eda.
0: Eda.
1: Duin sawit, Tosila.
0: Duin sawit.
1: Kange. Duin salam jolo buat Azrin. Bangun lebong pekale. Gila inci bajang toba nak yayu. Kami terpecah datang tape. Bajang dia stainless inahil jeruju. Nge.
0: Yep.
1: Terus saya lemah ni sekitaran Naibi, sekitaran Kepok. Terus saya ingin saya kerana daya lima ni kebongor, kesehat.
0: Jika
1: tertiang ingin nada ni, lapor-lapor nak sampai Z.
0: Siap.
1: Jika tertiang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Niki Jayang Rane, salah satu tokoh pewayangan terkenal menulis Lombok, cerita babat Lombok. Nggih. Dek Jayang Rane niki hak melak mau niki aran Jayang Rane atau temelak melak mangan rasa anu cerita ni lemat ketuan Jayang Rane warga sa EP aran ya. Hai Malik rua-rua niki warga ya terimaan Malik nggi. Aran Eli ni kesekian lama nen. Sekian lama penasaran TN warga mbek demen dengan ngerawas lek radio ternyata nani keangat cenane.

request lagu Golam Ulu Inan Nada. Dan baunggih salam geng laik zaman 2000 tipe selaput fans Radio Mandalika. Yuyu alias Ayu Unsur nggih. Satria Jennifer, penunjuk Satria baju hitam baru. Niki lejana pria nggi, bau request bau doang lagu iya, bareh berembe jageran tanah atur lagu nenggi. Putra ngelamang ara-ara niki, ara-aran asmara, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ali Mansur dari Dersi Sikur Lombok Timur, salam kenal mbak penyiar, menending lagu Bintang Belik Tampiasi. Rasa Akbatur kance kuliah laik penyiar nih. Sang Ian Baden bareh cek profil lagi. Udin nara niki warga Edi Koyos din cara baca typing isinan nada masih nganun tamu dengan niki terima telpon nih, sabar entahan dulu ya. Hadir dari Taiwan bunda request lagu Tebelin Merari aneh. Jeko Sasa karaniki warga Agul cek Melaka Malaysia hadir tampi asinggi. Ara-aran Sudarmano hello endah niki elek montong aja nggi. Sahlan endah araniki warga. Ya luwe pokokan monelek TikTok aja jamaah rakyat tet niki warga nggi lagun sawa request baru langan julu muri niki sa ampuk merari bunda cahaya masih kuat ya teiring anden bunda cahaya anden ya bejangkep malik atuh dokar sudah terbuat penganten ini soalan ya enjak jengkun keneng ke. Ampuk merari warga kedongan saat ini kan pira lama.

0: Bahar, ina bahar, aneh beng, aneh mondek man merari sekali-kali ja enggi, amun uah ja endot julu sangarak pertimbangan lain ini ya. Mungkin dengar undang-undang baru warga enggi ketika seorang suami menikah sirih pun warga enggi lupa nomor piru undang-undangan pokoknya warga. Menikah siri tanpa seizin istri pertama niki bisa masuk ranah hukum warga enggi. Aneh to, karena nak menikah resmi, menikah siri doang tanpa izin istri pertama, wah arah penjara nengi. Kan cari pengantin baru lagu penjara lentamu kaya. Arak doang warga nggih. Lema amboyan warga undang-undang napi nomor pira tahun nggih. Pokoknya tesahan sak terbaru niki warga. Adin sak ndi napi aran ngampahan nggih. Amun itu aja mun masyarakat kebanyakan ane timbangan ya menu-menu ini yang terswarga nggih. Ane baret bacaan malik warga komentar-komentar batur saile TikTok nggih. Warga ya anu julu niki warga nggi infoan lema aru niki jelo Sabtu nggi jam 10 sampai selesai elek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok niki arah acara talk show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah atau Disdukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Lema aru warga nggi tema niki adalah Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi silakan warga nggi sak pada ya beketuan masalah data administrasi kependudukan napi pun masalah niki warga nggi bawon beketuan lema aru elek narasumber dan warga saya hadir niki adalah PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah Bapak Alpian Muntaha warga nggi kance Mas Yon Priyono ya ya temen namu warga lema aru jam 10 nggi elek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok untuk talk show Dukcapil menyapa masyarakat. Jadi sila warga saya beketuan mengenai KK, KTP, terus kartu tanda pengenal elektronik nggih. Atau sak digital, sila niki selapu pengenuanan niki warga lagu lema aru nggih jam 10 elek balu-balu pas Mandalika FM Radio Lombok. Kulok-kulok sak tanduk-tanduk nade narak jari napiaran. Pengingat besok warga jam 10 nggih. Para nike warga informasi nilik Mandalika Budaya Lombok jelosak mangkin.
1: Mandalika Budaya Lombok.

0: Giwarge Sendik Mat Lanjut dan Malik, terima temui le 08175707684 yat update dan juluk warga informasi terbaru dari antaranews.com untuk hari ini. Masih seputar kebakaran desa adat Sade Warga. Informasi terbaru menyebutkan kepolisian resor kota Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat masih menunggu hasil pemeriksaan tim pusat laboratorium forensik atau Puslapfor Bali terkait penyebab kebakaran yang melanda kampung permukiman desa adat Sade Warga. Hal ini juga disampaikan oleh Kepala Polresta Lombok Tengah, Kombes Pol Haryanto melalui sambungan telepon di Mataram kemarin. Haryanto menjelaskan pihaknya melibatkan Puslapfor Bali mengingat kemampuan pemeriksaan forensik untuk mengidentifikasi material dan sumber kebakaran sudah memadai. Sembari menunggu hasil puslapfor, ia mengatakan pihaknya turut menggali informasi dari keterangan warga yang berada di sekitar lokasi ketika insiden kebakaran terjadi. Dari insiden kebakaran yang terjadi pada Sabtu 22 Agustus malam, BPBD NTB mencatat ada sedikitnya 148 unit bangunan berbahan kayu dan bambu serta berat atap ilalang hangus terbakar. Itu terdiri dari puluhan rumah adat, toko cindramata dan juga gazebo. Dari catatan sementara, pemerintah daerah menerbitkan angka taksiran kerugian material dengan nilai setidaknya 34 miliar rupiah. Dan informasi ini warga Mandalika, kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di MBL pagi ini.
1: 88 Mandalika FM Radio Lombok.
2: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
3: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
2: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
3: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
2: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
4: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
5: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
4: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

warga, masih tele MBL Mandalika Budaya Lombok. Makin asik bulan Maulid, masih temen nemu warga nggih. Brembir unepe kenti penonton. Haran dengan siaran nih warga sekule-kulen saran live TikTok ya dan tandro nepe kapan. Edi hayaran ini warga Edi Koyos nggi lagu pituah baru ya jadi lagu buka jebak guys cewek Capricorn nggi. Assalamualaikum bahana, waalaikumsalam hadir CK aranan warga isi teru nggi. Selamat beraktivitas tampiasi au aranan warga. Ingat teklai studio Mandalika kanya like lalu mengkedek karena mana mengkedek malik kantim nggi. Bernostalgia kance Hanasari nggi. Semet Kalimantan hadir dengan nada. Masya Allah kejauhan. Masin kebakaran nih ke Kalimantan Semet. Terus Sayenda Mayang Sri Kandi Malaysia Sarawak hadir. Nggi Tampiasi Nan Moga Jaya nggi. Dari Lendang Nangke, berarti Lendang Nangke Lombok Timur nggi warga. Terus Mayang Sri Kandi penyiar idola anu nih ini mau sapaan mangkit nah isulah wapira tahun geng. Laun tetunda ngisi Hasan Basri bahasa niki warga ama Rizky nge. Dendek dengan suruh undang Malik ya Allah undek kenal ya rumpia tadahan. Kenapa waktu gak bisa diputer nih ini warga fan nomor 2 nge. Bermain sama Potter dan sing waktu untung tulak Malik jadi bebeak anggi. Salam dari Taiwan berada anggi. Teringat masa-masa kecil kalau dengar suara ni. Ya lo ketawa akjarin. Ada Ronogi Paris yang dah niki warga anggi. Niken mancing lo nye ngecemplung anu HP ya nah. Ulur kembang saniki Satria Jennifer nggih. Eli ara niki warga Enda. Jepang hadir Masya Allah. Jepang hapun enak bahasa Jepang dik tahu. Eda ara nanara niki warga nggih. Assalamualaikum Kanada tiang dunas lagu lalu ngaru Jack Primitive Ampiasi mudahan bau nggih. Baik Mulyati nggih. Salam dari RRI Mataram kakak enah. Salam kembali, salam sama-sama mengudara nggi. Selong hadir. Assalamualaikum. Anasari Kapur dari tahun 2000-an berdengah niki warga 2000-an nggi. Dari Lombok Timur niki arah Rian L. Mikdam Zafran arah niki warga nggi. Kance Atika Fitria, waalaikumsalam. Khairul Hadi yang dangge. Ani Yoja yang dah niki warga nggih, lain-lain kentok ya Ani Yoja ya. Nurul Kakak Azka, sebut teka. Mudah-mudahan adik lender langsung sebut Mbak Nurul nggih, adik salah, sehat-sehat nggih. Adik tua bedait, nani repot isi acara Maulid dan jaga niki adik Nurul ya. Mursyid bagi polak hadir ya Allah keluwe niki lek TikTok nggih.

0: Faris Al-Fikri. Dendemen dengan lirik kan menuah kawi AI ya wah ya. Tentu lain kimat-kimat lain anu on ya. Dan kena unin ejaan A I I O E kan ya. Halo Mandalika Budaya Lombok, jam pira Jawa nih? Kareng 15 menit.
1: Maulidnya.
0: Nice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar dengan Nanda besok.
0: Hah?
1: Besuk.
0: Wah, nyampah honek.
1: Ada iya, besuk berarti.
0: Eh, denarangan anak mau be aneh Bunda Maya wan tamu ulah juk dalam bale kubian dalam kamar kah.
1: Itu ulah napi.
0: Ulah liang bade kepelen marak kepele imanaruna kepelen.
1: Sang girang memeok le bale jaga Haruna.
0: Iyun, bade girang meok pu Haruna peop kedetan.
1: Maka iya unin ceritain kan kah girang meok le bale dan datang nulah unin ceritain.
0: Maka niket mau marah maghrib nih ke kan, mungkin tahun lain datang tuh dua, mungkin kembali nyelonong tamu.
1: Pada disanjak lambar.
0: Unyurak selaput terus.
1: Mobil lain terus.
0: Muka anu no, empo damkar ya datang kacan empat, ya liti dok kepanen di bani. Nggih.
1: Dalam Bali lalu lain.
0: Angka enden pesilat maulid dengan Nani yang datang.
1: Oh iya. Iya, badek yang mau dendang dengan itu pesilat.
0: Lupa aku bercerita le onek mulu ya bercerita aneh.
1: Oh siang mana tahu mau bercerita.
0: Men heboh segobok-gobok le tujuk balik terusin harap mobil pemadam mun parana dengan kebakaran.
1: Ulah liang ni ke?
0: Hak coklat ni ke? Coklat bersisik.
1: Oh, lumun ulah aja.
0: Cinten, ya, jauh lah kakak nanti kesan.
1: Pembiaran, berbisa doang.
0: Oh, naseng, ada dengan peralatan lengkap pun Pak Damkar, jaan.
1: Buat nyari,
0: nah. Kaya.
1: Kaya.
0: Iya, wah, ini cerita. Kan dia nara, angan nata, nuk jariin, maum.
1: Pendot.
0: Biarnya kelucu cerita, jariin. Sila, Bunda Maya, lanjut.
1: Ini sila, lagu, sak napi, sak. Request si butter sak dan mau terputar sila sele jawab langan TikTok.
0: Nggi.
1: Tapi dengan sebatas cerita.
0: Lalu ngaruh sebatas cerita ada doang request niki.
1: Sebatas cerita wah sila.
0: Nggi sila.
1: Sama lihat jaga pirangan silangan TikTok lihat mau tamu.
0: Nggi.
1: Nggi si pak keluarga sarang di Bali salam hormat salam sayang doang. Si pak ni tuh bah nale berombe kabar rajana. Arak pemberian Mamianto, arak Dani berombe kabar nenda.
0: Nggi.
1: Arak Solihin Pangeran Pujut Miali Ungge. Sompat sandang pun dah akbah indah. Ada seri ini berbalik terulang. Sama sekali seri lah.
0: Masin sehat. Wah, hanya kirim lagu. Lagu dek mana?
1: Tetap sehat. Kau silap berangan keluarga. Bukan menyapa gede radio.
0: Lema aru tanara duk capil menyapa. Nggi ya tembe ketuan. Sangara data-data miam ketuan. Nggi?
1: Oh, nggi. Anu, ya siang. Dan kebetulan ya pemekaran piram pun kekumpulan anu nanti rangkaikan.
0: Terus?
1: Terus buat kan kepiakan tuan anu kering kadepen di mana ketimpa.
0: Oh, harus kekumpulan jari ini ke ya?
1: Angin kan piram.
0: Dek man tepat tulak niki KTP.
1: Dek man angka sepaca KTP jak kakak doang jak sampun tepat tulak. Oh,
0: KTP jandek dek man ge?
1: Ge.
0: Pira gua pira bulan nih ke?
1: KTP lain ya?
0: KTP pira bulan. Anu ni ke nganti?
1: Nah, masih lebat KTP, masih alamat lain, alamat beber dan mantu mekaran itu.
0: Oh, handi hak baru jak masih nganti jariin ge?
1: Engge, beb. Banyak kumpulan berapa jaga model? Yang tak ngerti sama ni senisen.
0: Pira bulan am nganti kena ke?
1: Aneh lupa.
0: Oh kaya penyakit ina wah aneh lupa. Anggi. Anggi sila selamat anti lagu. Anggi Bunda Maya. Halo. Aneh wah terputus. Anggi tampiasi Bunda Maya niki elek mantang warga. Padu onya-onya mungkin makin sih musim kemarau yang dah warga anggi. Jariin rantai pasokan makanan untuk hewan-hewan di luar niki ya kurang anggi. Jariin gobok gempeng at lain lalu

0: sebatas cerita barek juluk bayan lagu nuar genggi dek keman tutu anu oniki warga sapa alangan TikTok ya Mandalika budaya Lombok seger lalu onaran monitor ini kodean monitor ini belot
1: wow
0: wey kodean monitor am kalah kalah monitor santren
1: baru be kabar mahana
0: wantamu ulah juga dalam balik yang ngonek bara ambar uti
1: astaga milih boya rasun
0: nenara anon nek mina ya Allah gi sila ina belot sehat om
1: ayo anu gabungan oh lagun
0: alhamdulillah milin begibung gi
1: mau ngiri-ngiri mais sedih
0: siap
1: kita selaku petang lagi Mandalika terus selaku warga Jempung terus ini Adira ini Alena
0: gi
1: Bunda Bayu Sita Nganolia Bapak Arka Kirapatin Banyang Ade Nogi
0: masih yang tetase gi
1: Solihin saya dah era ini
0: Eko wah Meko
1: wah kayaknya Eko
0: oh gi
1: selaku-laku nanya perembahanan
0: gi sila
1: Selinggi semoga sehat selalu
0: amin ya Allah
1: tumpah
0: kandung ya Allah sulun kelak kandung sulun lembain sedak
1: sedak renggi
0: oh iya waneh naik dia colet sambel terus manok
1: tongkol peletin sila peletin nampah
0: wah bihin bareh aku dateng aja ayo melak soalnya aku
1: balik
0: ya Malik pun searak bareh si Mak Jojoan Malik pindang tika mahal pindang dua balu olah sunin dua siwa olah au aneh mahal-mahal
1: aku cek baru mahal di dolar
0: astagfirullah marah aku adek kebeli lagu ti
1: arak marah betek
0: enggih sila antas lagu begibung enggih
1: tapi ini kiwanya tahanan
0: oke
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampiasi ina belo tele jempung gi. Ara duan Pak Sa Subaidi dua niki warga. Wah liwat Maulid jande kia terima anju luar gi. Soal nongka tiada pesila ni. Unit jak warga gi unit bejora. Ya lagu waktu niki karing pitu menit soalan warga. Gisa komen Malik warga, hai Malik Niki warga. Penoan sak luean, apa arane nun den wah seriuk run penyiaran ya. Butterfly ara Niki warga asmara, semoga sehat selalu basa nenggi. Yut nggi wah tetep nggi hasa kata ketua niki warga si Syam endahara niki warga Syam nggi wah hantu putaran lagu sing ande manti hanti lagu berembe dong Rita berembe jantat nelpon langan nak telpon niki Rita 081757070684 nggi salam kenal dari Sengkerang apa jari sit tegenti niki arikku ara niki warga nggih request lagu tebilin merari engkah penasaran isi ina nada agul cek Pak Surya ya endah nggih tampiasi sebatas cerita waksa boya niki warga lagu masih nara iklan nak nek eman milu niki le MBL sila niki peliwat jul warga nggih
2: lalu ngaruh tengah bangkat bawa
3: zamanane melen aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
4: Idah. Angkam seringes bae.
3: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krem kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bidang. kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampak ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ya tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli elek apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun narak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan Saribing pasti top chef.
5: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti top chef.
6: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
7: Saya nama Busri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
5: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praia, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praia. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
8: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
9: Mandalika, Mandalika Budaya Lombok. Mandalika.

0: Anggi warga sa request baru sebatas cerita lagu lalu ngaru jandin bau jo soalan warga wah 5 menit dan lebih waktu nikeng nggih mo jarin iya sambung-sambungan besila warga lema tau cia bedait malik warga kama elit TikTok nek mana buka pesona Mandalika warga bahana sari kapur kan kana ya request lagu Bollywood Kajal dari soundtrack film Saput aneh bareh aneh insyaallah warga nggih. Ya pamit bejari anu warga live TikTok endah warga nggih sande mau begebong jule samangkin mudah-mudahan arek rezekiin lemak lat bau begebong malik ke warga nggih. Wazir yak balas senjul warga nggih sebatas cerita judulan geng sangarak-ngarak side-side cerita masa laluan badek batur nih nggih pun ketuan judulan sebatas cerita wah balasan warga. Kamboja, masya Allah Kamboja ini niki warga Sandio Sara Nenenggi. Salam kenal sama tuan senamian Ara Aran Arki. Iya nge. Salam kenal di Taiwan yang dah niki warga Aran Jun Solat ya. Bapak Lalu Wawan yang dah niki warga nge. Ayi LMR Impo. Salam kenal Lele Sumbawa. Mbak Nur Widya dan Niki Lek Singapura warga bergabung masing gih Lek Mandalika FM Radio Lombok. Absen hadir juluk basen gih Nur Nisa Nur Widya gih Lek Singapura. Salam kenal Lenda Niki Ina Aca Lek Montong Ajan. Saya tetap dengar Mandalika sambil nenyense kan eto Montong Ajan warga tampia singgi. Terus Sara Bang Udar niki lek Sungai Beriah Malaysia. Anasari Kapur nggih. Pak Zubaidi yang harap ruang tamu baru nggih. Ini yang tekena ina belot masih narani rup ina belot. Sire kenceng, sire cantik dengan asing. Wah bedait julun wik sekali nggih. Sila yak nempes ke penok lain ngagi jaringan warga le MBL lagi tampiasi ampura menara terusak salah warga insyaallah lain waktu malik bedaya tele MBL atau live TikTok warga mon pesona Mandalika jak mon lagu India jak bakat isi himbawan apa pendek mon nilai TikTok warga coba barat susuhun niki julu warga nggih cobaan mon lagu India jak langsung ente benet pada aku nanti ya. Parah soal mon lagu India wah mendunia soal nih warga nggih yak pamit menuju warga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek walar semeton.
1: Sesaat dengan Morning Brief Kompas.com Mandalika.
2: Seputar demonstrasi 27 Agustus 2026 di Jakarta, janji penyelesaian RUU perampasan aset, hingga banjir bandang di Nepal. Apa saja yang terjadi dalam 24 jam terakhir? Saya Aida, inilah Morning Brief edisi Jumat, 28 Agustus 2026. Berita pertama, masyarakat dari berbagai elemen masyarakat menggelar aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026 kemarin. Tuntutan utamanya adalah pengesahan RUU perampasan aset yang pembahasannya sudah lama terhambat di DPR. Ada 4 kelompok masyarakat yang hadir dalam demo kali ini, salah satunya adalah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB. Dalam kesempatan itu, aktivis asal Pati, Supriyono atau yang lebih dikenal dengan Botok, diundang masuk ke ruang paripurna DPR bersama 13 orang lainnya untuk melihat sendiri proses rapat paripurna para dewan. Setelah menerima surat komitmen pimpinan DPR terkait penyelesaian RUU tersebut, peserta demo dari Pati membubarkan diri dan meninggalkan area gedung DPR. Selain AMPB, beberapa elemen masyarakat lainnya juga melakukan demonstrasi dengan berbagai tuntutan, diantaranya mendukung dan mengevaluasi program makan bergizi gratis. informasi dari demonstrasi kemarin, kabar mengenai pemblokiran rekening yang diperuntukkan bagi kebutuhan peserta demo atas perintah aparat memantik reaksi keras dari masyarakat. Berbagai elemen masyarakat menunjukkan dukungan dengan menyumbangkan kebutuhan logistik bagi peserta aksi. Kabar itu juga menyulut reaksi dari DPR yang mendesak akses ke rekening tersebut dipulihkan. Rekening yang sebelumnya tidak dapat digunakan itu kini dipastikan dapat dibuka kembali setelah Polda Metro Jaya melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Berikutnya, bertepatan dengan aksi demonstrasi menuntut pengesahan RUU Perampasan Aset, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan satu tahun, sidang 2026-2027 di Gedung DPR, Senayan, Jakarta. Salah satu agenda rapat paripurna hari ini adalah menerima laporan Komisi 3 DPR mengenai perkembangan penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, menyebut bahwa 226 dari 580 anggota Dewan hadir pada rapat paripurna kali ini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, DPR juga mengundang aktivis asal Pati, Supriyono alias Botok, untuk turut menghadiri rapat tersebut. Pimpinan DPR juga menyatakan komitmen untuk menyelesaikan pembentukan RUU Perampasan Aset paling lambat 15 Desember 2026. Selanjutnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendeklarasikan bahwa misi di Iran telah selesai. Trump juga mengiklaim kemenangan, meski sejumlah tujuan utama yang sebelumnya ia tetapkan dalam perang melawan Iran dinilai belum tercapai. Klaim Trump tersebut langsung ramai dikritik karena dianggap belum berhasil mengakhiri program nuklir Iran secara permanen, mencegah Teheran menyerang negara-negara tetangga, serta menghentikan dukungan Iran terhadap kelompok-kelompok proksi. Sebaliknya, rezim Iran disebut tetap bertahan dan bahkan semakin bergaris keras di bawah kepemimpinan Mujtaba Khamenei. Banjir bandang menerjang kawasan perbatasan Nepal dan Tibet pada Rabu lalu. Bencana tersebut terjadi di kawasan yang menjadi jalur perjalanan wisatawan dan peziarah menuju Gunung Kailash, salah satu situs suci yang berada di Tibet. Insiden ini menewaskan sedikitnya 160 orang dan menyebabkan ratusan orang hilang, termasuk wisatawan asing yang tengah melakukan perjalanan menuju sejumlah destinasi di kawasan Himalaya. Pejabat Nepal Tourism Board menyampaikan, dari 403 orang yang dilaporkan hilang di Nepal, sebanyak 341 merupakan warga negara asing, diantaranya berasal dari India, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Findes Corp mengumumkan kabar mengejutkan. Mereka akan melangkah menuju babak baru tanpa ada nama Desta di dalamnya. Dalam keterangan tertulisnya, Findes Corp menyampaikan terima kasih kepada Desta Mahendra. Melanjutkan pernyataan tertulisnya, Findes kedepannya akan berjalan bersama Vincent Rompis. Findes didirikan pertama kali tahun 2021 oleh dua musisi dan sahabat Vincent Rompis dan Dedi Mahendra Desta yang awalnya dikenal lewat grup band Club 80s. Bisnis mereka tak hanya terbatas pada media, tapi juga belakangan sukses menggelar event olahraga. Berita terakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan belanja negara dalam RAPBN 2027 dialokasikan sebesar Rp4.097,2 triliun yang akan diarahkan untuk mendukung sejumlah program kerja prioritas nasional dan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut dia, RAPBN 2027 akan difokuskan untuk mendukung 8 klaster program kerja prioritas nasional serta satu program pendukung atau enabler yang mencakup 60 program kerja. Program-program yang dimaksud antara lain pembangunan dan revitalisasi sekolah, revitalisasi rumah sakit, hingga penyediaan rumah murah. Banyak hal yang bisa mendistrupsi dan merubah isi sebuah informasi. Karena itu, hanya update berita dari sumber yang terpercaya. Saya Aida, pamit dari Morning Brief hari ini. Tetap semangat sahabat kompas.com dan sampai jumpa di edisi berikutnya.
1: Demikian Morning Brief kompas.com Mandalika.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Saatnya sekarang, warga ikuti Pesona Mandalika.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok. Hai, ketemu anak kembali warga. Kali ini kita sudah di Pesona Mandalika ya, sampai jam 12 siang nanti. Ragam tips, pilihan, info terbaru seleb Bollywood dan juga update dari antaranews.com akan kita hadirkan untuk menemani siang Anda. Sambil nunggu juga nanti azan sholat zuhur, juga dilaksanakannya ibadah sholat Jumat ya warga untuk hari ini.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
2: Ayo beriklan di radio.

Dari soundtrack film Mutsi Dostika Roge, masih di Pesona Mandalika untuk siang hari ini warga. Melengkapi kembali warga update dari antaranews.com, pagi ini Gunung Lewotobi meletus dan lontarkan abu vulkanik 1 km.

Mandalika Gunung Lewu Tobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT memuntahkan abu vulkanik setinggi kurang lebih 1000 meter atau 1 km di atas puncak dalam peristiwa letusan yang berlangsung selama 6 menit pada Jumat 28 Agustus pagi. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Lana Saria dalam keterangannya di Jakarta Jumat melaporkan bahwa erupsi tersebut terjadi pada pukul 7.35 WITA dengan intensitas kolom abu tebal yang bertiup ke arah barat daya dan juga barat. Lana menjelaskan saat ini Gunung Lewu Tobi laki-laki berada pada status level 3 atau siaga sehingga masyarakat maupun wisatawan dilarang melakukan aktivitas apapun dalam radius 5 km dari pusat erupsi. Badan Geologi menghimbau warga di sekitar gunung untuk mengenakan masker atau penutup hidung dan mulut guna mengantisipasi bahaya abu vulkanik terhadap sistem pernafasan. Selain itu, masyarakat diminta mewaspadai potensi banjir lahar hujan pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan lebat, khususnya di daerah Duli Pali, Padang Pasir, Nobo, Norabelen, Klatanlu, Hokeng Jaya, Boru, dan Nawakote. Pihaknya juga meminta masyarakat tetap tenang, tidak mempercayai isu yang tidak jelas sumbernya, serta selalu mengikuti arahan pemerintah daerah dan arahan resmi pos pengamatan Gunung Lewu Tobi laki-laki di Flores Timur. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com, kami hadirkan di Pesona Mandalika untuk siang hari ini.

0: Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Plinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sandek bakat si dende.
1: Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
2: Bisa bantu saya nggak?
3: Kenapa saya?
2: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
4: Selamat malam, saya Sena.
2: Kamu tuh ngapain sih?
3: Mungkin ini yang namanya jodoh.
5: Itu pacar, Mbak.
2: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
1: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

Baik warga, masih menemani Anda di siang hari ini. Pesona Mandalika masih bareng-bareng warga. Ya, oke. Okay. Yang masih stay tune, standby di sini boleh ngacung ya. Yang sudah jadi kanduk priapan, priap meranyangnya Jo Samangkin boleh juga absen ya. Ina Akbar, CEO Telo, apa kabar ya? Sehat Ina Akbar. Kalau beliau janden wah mulut beberapa tahun katanya warga nggih mulut doang. Maulid ja hengga ansa masjid tenikin nikin proses renovasi basen nggih. Ya ampun tutul lain nyodok jariin maulid nia warga. Nyodok niki ya teundang nggih mara ceritain. Atun sodok bahan mentahan gi mara elek tiang wi jelo apa nu lupa. Semoga semuanya berkabar baik, sehat walafiat, lancar rezeki di hari Jumat penuh berkah ini, amin. Lagu sambe dong niki Na Akbar, pokoknya sandik gerubak-gerubak gi lonteng juot manuk kan warga.

Baik warga, masih terus di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok. Dan jangan lupa warga Mandalika, pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 di 88 Pas Mandalika FM, Radio Lombok, warga bisa ikuti dialog interaktif atau talk show bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dengan tema warga, yakni Dukcapil Menyapa Masyarakat. Esok warga pada hari Sabtu jam 10.00 WITA, warga bersama PLT Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah Bapak Alpian Muntaha, kemudian bersama Mas Ion Priyono, warga dari Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah. Jadi siapkan pertanyaan terbaik Anda seputar data kependudukan Anda ya, berkaitan dengan KTP, KK dan lain sebagainya. Besok warga saat talk show berlangsung ya, dan dialog interaktif ini warga bisa ikuti warga ya, dengan berinteraktif bertanya juga di 081 75 707 6864.

Iya, ini ada suaminya Katrina Kaif dan ada si cantik Sarah Ali Khan di film Zara Hatke, Zara Bacuke, pada judul dan warga lupa. Baiklah, salah satu penyanyi Bollywood yang katanya mengundurkan diri dari film-film Bollywood atau lagu-lagu dari film warga tetap dengan karya sendirinya, Arijit Singh warga ya. Yang ini juga salah satu lagu dari Arijit Singh dari soundtrack film Creature 3D. Kita hadirkan di ujung Pesona Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, duka warga desa Adat Sade di Dusun Rembitan, Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pasca bencana kebakaran hebat pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam menyita perhatian banyak pihak. Menanggapi musibah yang menghanguskan sekitar 120 rumah adat dan berdampak pada 320 jiwa tersebut, Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah bergerak cepat menyisir lokasi untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang ludes terbakar. Langkah taktis ini dikemas dalam gerakan kepedulian sosial bertajuk Bakti Dukcapil untuk Sade. Fokus utamanya adalah memulihkan identitas resmi warga agar akses terhadap bantuan sosial hingga layanan publik tidak terputus. PLT Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah Alpian Muntaha mengatakan pemulihan administrasi kependudukan atau adminduk ini dilakukan sepenuhnya tanpa memungut biaya dari masyarakat. Musibah ini membawa beban berat sehingga dipastikan seluruh proses penggantian dokumen yang rusak atau terbakar gratis tanpa biaya sepeser pun. Tim teknis Dukcapil menerjunkan pelayanan jemput bola secara maraton selama 4 hari terhitung sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Dari operasi lapangan tersebut, ratusan dokumen penting berhasil dicetak ulang di tempat dan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Dan hingga hari terakhir pelaksanaan jemput bola, pihaknya telah menerbitkan dan memulihkan 69 kartu keluarga atau KK, 103 KTP elektronik atau KTPL, serta 54 akte kelahiran milik warga Sade yang terdampak. Meski layanan jemput bola di lokasi musibah resmi berakhir, warga Dukcapil Lombok Tengah memastikan pemulihan data tidak berhenti begitu saja. Pihaknya tetap mengantisipasi jika masih ada warga yang dokumennya tercecer atau belum terdata selama posko berlangsung melalui jalur hotline yang dipegang langsung oleh perangkat desa dan kepala dusun setempat. Jadi jika masih ada warga yang membutuhkan penerbitan ulang dokumennya, bisa langsung melapor melalui perangkat desa untuk segera ditindaklanjuti. Apresiasi dari pusat terhadap aksi tanggap darurat yang dilancarkan jajaran daerah mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari pemerintah pusat. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menilai langkah proaktif yang dilakukan Dukcapil merupakan wujud nyata negara hadir di tengah krisis yang dialami oleh masyarakat. Teguh menyertakan perintah positif agar pola pelayanan jemput bola serta integrasi layanan darurat seperti ini dapat menjadi standar penanganan bencana kependudukan di daerah lain. Sekedar diketahui, masyarakat adat Sade adalah komunitas asli suku Sasak yang tinggal di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah. Komunitas ini sangat terkenal karena berhasil mempertahankan cara hidup tradisional, hukum adat, dan arsitektur kuno suku Sasak secara konsisten selama lebih dari 15 generasi atau sekitar 600 tahun. Melalui kepastian hukum atas identitas diri ini, Pemkab Lombok Tengah bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap beban psikologis dan administratif masyarakat adat Sade dapat perlahan diringankan di masa pemulihan pasca bencana.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: 88 Bus, Mandalika FM, Radio

Baik warga, masih menemani Anda siang hari ini, masih terus di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok, masih bareng-bareng Hana. Kita ke informasi dari internasional warga, kali ini kita ke Nepal. Informasinya, lebih dari 1.400 orang hilang akibat banjir bandang di Nepal, Cina warga. Lebih dari 1.400 orang dilaporkan hilang dan ratusan lainnya tewas setelah banjir bandang dan longsor dahsyat melanda sejumlah wilayah di sepanjang perbatasan antara Nepal dan daerah otonom Tibet, Cina, menurut otoritas tempat pada Kamis. Upaya pencarian dan penyelamatan masih terus dilakukan sehari setelah bencana tersebut terjadi, yang menurut sejumlah laporan kemungkinan dipicu oleh runtuhnya gletser. Sementara itu, jumlah korban tewas dari kedua sisi perbatasan telah melampaui 390 orang. Otoritas pariwisata Nepal mengatakan bahwa orang-orang yang hilang termasuk wisatawan asing dari lebih dari 30 negara, diantaranya dari India, Malaysia, Ukraina, dan Amerika Serikat. Di antara mereka yang hilang juga terdapat satu keluarga asal Jepang yang terdiri dari 5 orang termasuk anak-anak. Menurut otoritas Nepal, keluarga tersebut memasuki Nepal dari wilayah Cina. Kedutaan Besar Jepang di Kathmandu telah meminta otoritas setempat untuk mencari keluarga tersebut yang diduga sedang melakukan perjalanan sebagai bagian dari sebuah tur. Sebelumnya, Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengirim pesan kepada Presiden Cina Xi Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, serta Perdana Menteri Nepal Balendra Shah untuk menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga para korban dan berharap proses pemulihan bagi mereka yang terdampak bencana dapat berlangsung dengan cepat. Berdasarkan analisis citra satelit yang dilakukan oleh Hidenori Watanabe, profesor di Universitas Tokyo, sebagian gletser dengan lebar sekitar 1 km dan panjang 2 km kemungkinan runtuh dan jatuh sekitar 1,2 km hingga mencapai dasar lembah. Sungai Botekoshi di wilayah pegunungan Rasuwa, Nepal, meluap dan merusak rumah serta berbagai infrastruktur termasuk sebuah pembangkit listrik tenaga air. Kantor berita Cina Xinhua melaporkan bahwa 3 orang tewas dan lebih dari 550 lainnya masih belum diketahui keberadaannya setelah longsor terjadi di Sigatse, salah satu kota besar di daerah otonom Tibet, Cina. Dan informasi ini warga kami kutip dari antaranews.com. Siang hari ini kami hadirkan di Bursa Musik Kita Mandalika.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seasian Tourist Fix yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi.

internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great. Bursa, musik kita.

0: Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah, dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga, dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.
1: Hey bro.
2: Eh kamu John, habis dari mana ini?
1: Biasa bro, habis olahraga.

0: Gak nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, gak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro, bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman John.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75 707 684.

terangkai dari bahan kualitas teratas. Sarung Atlas, super warnanya. Ciptakan perpaduan warna yang tepat serta tahan lama. Super tenunannya, dengan kerapatan sempurna berkelas dunia. Super nyamannya, tekstur sarung yang halus memberikan kenyamanan ekstra untuk segala aktivitas. Sarung Atlas kini sudah menjadi inspirasi dan dipasarkan ke seluruh Indonesia dan negara-negara di Asia, Timur Tengah, hingga Afrika. Sarung Atlas dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung Atlas Official Store di semua marketplace di Indonesia. Atlas, Inspiring the World by BHS Tech.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, enggak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telepon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal.
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Bursa, musik kita.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures, layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa minta sama kamu supaya kamu menikah dengan Alvin.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.
3: 88 Mandalika FM.

0: Eh, Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.

0: Krisna.
1: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
0: Pelarian aja nih.
1: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
0: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
1: Emang pada sakit apaan mereka?
0: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal lindu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh, banyak deh pokoknya.
1: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
0: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
1: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
0: Dijamin nih khasiatnya.
1: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
0: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bokasinya?
1: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
0: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
3: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chair.
4: Bursa musik kita.

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Bass Mandalika FM Radio.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wae mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Tumben ku kita mek nek keduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekena, perasaan aku dulu nih aran kereng cap lontar. Yalah ku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motifnya apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak, serapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, mulanya andang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh teku sangka ya mulanya kereng cap lontar sino tuh sarung cap lontar sino sepaling laku sehingga kualitasnya ya seolah malik terpercaya ya bagus kuat malik kekah mengalih tenda cap lontar ndak melupa lontar
1: Bursa Musik Kita.

warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sande bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.

0: Smile Baby Soft, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Bursa Musik Kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimi, Mami, Sanad, Biji warga Lombok Tengah, yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puwikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi serta simpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan.

0: Terima kasih warga masih bersama kami. Dan simaklah acara kami selanjutnya.
1: Radio Mandalika.
2: Bursa Dedeng Kuya.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga Bumi Kor.

0: panggel-panggel ngeri ida pekane pak nih ya.
1: Ah, mulah mak kenyi. Milem torah beuni. Mai haruan mai.
0: Angka aneh bae. Lah si Mai Ida penani ja pak anget mau lontah bae ida. Napa jae si Mora hak baru nikah pak?
1: Minyak oles Bokasi.
0: Oh, semain sawah solah ida pek nani ja. An mai lele peneda mau koh nani ja nih pak. Mula jati warga, minyak oles Bokasi niki paut cia pada sadangan beli bali. Sengan sak luwik ganti manfaat dan marantan. Baut jari minyak urut nikem sak panggel-panggel, meringankan bisul atau sak girang bodun, genit-genit on steka ko isi berangkak atau serangga. Baut tercampur endah ili aik sit mandi untuk menghilangkan bau tidak sedap ili awak. Silanggi sak kayun sadang minyak oles Bokasi lek bali atau produk-produk ramuan pak oles, baut tetumbas lek selapu apa Otik searah Elek, Pulau Lombok, Daet Bime, Elek pasar-pasar modern Marantan, Alfamart atau Indomart, arah Anmasih. Tipe pelunggung sami searah Elek Mataram dan sekitarnya, baun masih juk kantor cabang Lek Jalan Brawijaya atau Lek Julun Pura Miru Karang Kecicang atau WA Lek nomor 0246720070. Daet dedek lupa, baun masih tetumbas niki Lek Studio Radio Mandalika FM, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya. Nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon, SMS atau WA nggih lek 0 balu sekek 75 707.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: Delapan FM Mandalika Radio Lombok.

0: Assalamualaikum, Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Somat, ada apa, Mat?
0: Waduh, maaf nih, Pak Haji.
1: Emang kenapa?
0: Mata saya rasanya perih dan gak enak banget nih, Pak Haji.
1: Wah, harus segera dikasih tetes mata Prima Netra tuh, biar mata kembali segar dan ibadah tetap lancar.
2: Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun sinja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.

0: Dik, cepetan dong. Jadi dibonceng gak nih?
1: Iya kak, bentar.
0: Cepat, udah telat.
1: Helmnya mana kak?
0: Gak usah pakai helm, kan deket. Gak ada polisi ini.
1: Ih kakak, gak boleh gitu tahu kak. Helm itu kan buat keselamatan kita. Bukan masalah ada polisi atau gak ada polisi kak.
2: Untuk keamanan saat berkendara, pakai helm standar dan patuhi rambu-rambu.
3: 88 Mandalika.

0: Sarung BHS, mahakarya sarung tenun tangan Indonesia yang memiliki puluhan tahun pengalaman dan dedikasi. Sarung BHS, perpaduan harmonisasi keahlian insan seni dan mesin-mesin modern, mengangkat warisan budaya Indonesia ke pentas dunia melalui berbagai kelas. Masterpiece, Signature, Royal, Excellent, Classic, Cosmo, dan Infinity. Sarung BHS, identitas kemewahan dan kesempurnaan, bukti karya yang mengubah inspirasi menjadi nyata. Sarung BHS dapat diperoleh melalui sarungindonesia.co.id dan Sarung BHS Official Store di semua marketplace di Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.
1: Bursa Dedeng Kuya.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam, eksklusif hanya di RCTI.

0: zamanane milen te aru det praktis. Marak misal begawean sak kasap.
1: Idah. Angkam seringes bae.
0: Aroh, kakak ni yang ngajum doang. Niki tiang ngadu krim kecantikan saribing. Ia pina terjari inges, kulit terjari lembut, pina alus kulit mue, telangan flek-flek bideng, kadu jaga kulit teleman sinar jelo, ngalusan kulit kasar, dait lampat ime, siku dait jejengku. Entan tekadu, selung teolesan tipis-tipis, elek kulit sauah tepersi, sambil teenjak-enjak. Molah kan? Endah nenten naara efek sak lain. Senga, ia tepina leman rumput alami, marak misal, amnui vera, dait madu gegeti. Krim kecantikan seribing, bau tebeli ele apotik, toko oat, konter pak oles, atau elek dagang ngelining oat pak oles. Lamun arak sak praktis, ngembe tejak repot-repot. Sila, amalan krim kecantikan saribing, pasti top cek.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotik di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Bursa Dedengkuya.
4: Di 88 PS Mandalika FM Radio Lombok. Selamat sore warga Mandalika dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di Mandalika sore, lanjut dendang goyang warga ya. Untuk hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Dan dangdut Bollywood juga lanjut warga, menemani sore warga sampai jam 4 sore nanti.

0: Pendengar, kita simak cerita dari pemakai tetes mata Prima Netra.
1: Saya nama Bu Sri Lestari, alamat RT 5 RW 6 Kelurahan Purbalingga Kidul. Saya sakit mata katarak sudah lama. Setelah saya memakai tetes mata Prima Netra habis 3 botol, sekarang alhamdulillah sudah baik, sudah tidak memakai lagi, sudah sembuh.
0: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081-75-707-684.
2: Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Bursa Dedeng Goyang.

88 pas Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika, satu buah panggilan dari Pengadilan Agama Praya kami sampaikan pada hari ini, Jumat 28 Agustus 2026, telah memanggil Lalu Muhammad Sugani bin Mami Abdullah, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan TKI, pendidikan SLTA, semula bertempat tinggal di Dusun Montor, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan selanjutnya disebut sebagai tergugat dalam perkara tertentu antara Lili Nurjannah binti Sarijah sebagai penggugat melawan Lalu Muhammad Sugani bin Mami Abdullah sebagai tergugat, supaya datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2026 Pukul 9.00 WITA, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Praya, Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 3 Praya. Demikian panggilan ini kami sampaikan atas perhatian warga, diucapkan terima kasih, dan jurusita pengganti Pengadilan Agama Praya, Lalu Sapri SH.

حي على الصلاة.

Ketika sakit, mungkin saja ada perasaan tidak rela dan keluh kesah dalam diri kita. Tentu ini merupakan suatu hal yang wajar adanya. Namun, jika kita renungkan mengapa kita menderita sakit, sungguh hikmah yang ada padanya sangat mendalam. Sakit merupakan pengingat bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat. Sakit juga merupakan ujian bagi peningkatan ketakwaan. Dan jika kita sabar, ia merupakan penghapus dosa-dosa serta penambah pahala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Tiada seorang muslim yang menderita kelelahan, penyakit atau kesusahan hati, bahkan gangguan yang berupa duri, melainkan semua kejadian itu merupakan penghapus dosanya."

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau bawang dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin, sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Ating kayo, kembim sosok gati karua mari. Kamay na, simka tele magamawa, haro kasolaham, ruwem. Apa-apa simka, wih mula kereng. Wah, paut majenang gati karuwem ito.
5: Cari di menaon kabera mu kering sakawi kaya na mule bongo mule kabera ampok kena bongo iya kering samukawi nini ayo aran kering cap lontar naon kali sekali kabara kering cap lontar ade menaon
4: mule jati sarong cap lontar itu nu kereng sakuat alus bunden lontur-lontur yang kena lotoh matur pekeling ina ame sebetul jaring kecia lamun dia beli kereng enget-enget sarung cap lontar
5: enget tar tar tar
4: toaran cap lontar.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: Bursa Dedeng Goyang.

Baik, warga Mandalika dari Mahir Zain featuring Irfan Maki mengakhiri kebersamaan kita untuk Dendang Goyang Mandalika. Lanjut untuk Mandalika sore warga, sesaat lagi ketemu di Zona Kalau Muda Mandalika.

0: Sesaat lagi Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.
1: Warga Mandalika, duka warga desa Adat Sade di Dusun Rembitan, Pucut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pasca bencana kebakaran hebat pada Sabtu 22 Agustus 2026 malam menyita perhatian banyak pihak. Menanggapi musibah yang menghanguskan sekitar 120 rumah adat dan berdampak pada 320 jiwa tersebut, Ditjen Dukcapil melalui Dinas Dukcapil Kabupaten Lombok Tengah bergerak cepat menyisir lokasi untuk memulihkan dokumen kependudukan warga yang ludes terbakar. Langkah taktis ini dikemas dalam gerakan kepedulian sosial bertajuk Bakti Dukcapil untuk Sade. Fokus utamanya adalah memulihkan identitas resmi warga agar akses terhadap bantuan sosial hingga layanan publik tidak terputus. PLT Kepala Dinas Dukcapil Lombok Tengah Alpian Muntaha mengatakan pemulihan administrasi kependudukan atau adminduk ini dilakukan sepenuhnya tanpa memungut biaya dari masyarakat. Musibah ini membawa beban berat sehingga dipastikan seluruh proses penggantian dokumen yang rusak atau terbakar gratis tanpa biaya sepeser pun. Tim teknis Dukcapil menerjunkan pelayanan jemput bola secara maraton selama 4 hari terhitung sejak 24 hingga 27 Agustus 2026. Dari operasi lapangan tersebut, ratusan dokumen penting berhasil dicetak ulang di tempat dan langsung diserahkan kepada pemiliknya. Dan hingga hari terakhir pelaksanaan jemput bola, pihaknya telah menerbitkan dan memulihkan 69 kartu keluarga atau KK, 103 KTP elektronik atau KTPL, serta 54 akte kelahiran milik warga Sade yang terdampak. Meski layanan jemput bola di lokasi musibah resmi berakhir, warga Dukcapil Lombok Tengah memastikan pemulihan data tidak berhenti begitu saja. Pihaknya tetap mengantisipasi jika masih ada warga yang dokumennya tercecer atau belum terdata selama posko berlangsung melalui jalur hotline yang dipegang langsung oleh perangkat desa dan kepala dusun setempat. Jadi jika masih ada warga yang membutuhkan penerbitan ulang dokumennya, bisa langsung melapor melalui perangkat desa untuk segera ditindaklanjuti. Apresiasi dari pusat terhadap aksi tanggap darurat yang dilancarkan jajaran daerah mendapat sambutan hangat dan apresiasi dari pemerintah pusat. Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Teguh Setiabudi menilai langkah proaktif yang dilakukan Dukcapil merupakan wujud nyata negara hadir di tengah krisis yang dialami oleh masyarakat. Teguh menyertakan perintah positif agar pola pelayanan jemput bola serta integrasi layanan darurat seperti ini dapat menjadi standar penanganan bencana kependudukan di daerah lain. Sekedar diketahui, masyarakat adat Sade adalah komunitas asli suku Sasak yang tinggal di Dusun Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pucut, Lombok Tengah. Komunitas ini sangat terkenal karena berhasil mempertahankan cara hidup tradisional, hukum adat, dan arsitektur kuno suku Sasak secara konsisten selama lebih dari 15 generasi atau sekitar 600 tahun. Melalui kepastian hukum atas identitas diri ini, Pemkab Lombok Tengah bersama Ditjen Dukcapil Kemendagri berharap beban psikologis dan administratif masyarakat adat Sade dapat perlahan diringankan di masa pemulihan pasca bencana.
0: Baru saja warga ikuti Mandalika Breaking News, rangkaian berita dan informasi terkini seputar Lombok Tengah. Produksi Pusat Pemberitaan Radio Mandalika Lombok.

Ya, 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok. Lanjut kembali warga Mandalika sore. Kali ini Aurel hadir menemani warga di zona kaum muda Mandalika. Hadir dengan lagu-lagu pop Indonesia warga. Tuntas sampai jam 6 sore nanti.

0: Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi Gorontalo.
2: Music. Inilah Radio Mandalika.

0: Oke, baik warga Mandalika bersama Wali yang satu ini dengan Maria Solawat yang mengajak kita untuk bersolawat. Apalagi hari ini hari Jumat adalah hari yang penuh keberkahan ya. Terlebih di bulan Maulid ini warga Mandalika ya. Jadi mari kita semakin memperbanyak tentunya solawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Mari basahi lisan dengan solawat warga ya. Semoga hati menjadi lebih tenang. Hidup dipenuhi dengan keberkahan ya.
1: Amin.
0: Dan kita senantiasa mendapat mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak ya. Amin. Ya rabbal alamin. Warga, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan seperti biasa warga Mandalika di zona kalau muda boleh ikutan gabung terus-terusan bareng Aurel di jalur telepon di 081757070784 ya. Kata kuncinya seperti biasa Mandalika FM Radio Lombok. Halo zona kalau muda.
2: Mandalika FM Radio Lombok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dong. Kayak ini tadi Wali ngajak mari salawat.
2: Oh iya, salawat bagus lah salawatan ini kan lagi maulidan.
0: Anggih, tapi pelingin enggak salawat ini.
2: Iya, salawat itu lah, mulah saya dengar tadi.
0: Anggih, paling ngendin.
2: Anggih.
0: Paling tidak kan yang pendek juga bisa kayak Allah Masalah Allah Sayyidina Muhammad kan. Oke deh, baik. Yuk, mari.
2: Lagunya Borel.
0: Lagunya siapa nih?
2: Lagunya Jiro.
0: Jiro yang mana?
2: For Your Love.
0: Hah?
2: For Your Love ya.
0: Semoga masih ada stok kita yang itu ya. Oke, saya mau sehai buat siapa dulu?
2: Oke, kirim ya. Salam buat Mbak Mayu di Mantang ya. Selamat sore. Siapa juga ya? Buat pengantin juga ya, selamat hari ya. Buat yang ada di rantauan juga ya, sama semuanya para pen Mandalika FM Radio Lombok di rantauan ya, semoga sehat selalu semuanya ya.
0: Oke, baik.
2: Semoga rezeki melanjut selalu di luar sana ya.
0: Insyaallah.
2: Semoga
0: amin.
2: Nanti selanjutnya kita berkumpul sama keluarga tercinta pastinya.
0: Oke,
2: ya.
0: Baik.
2: Amin. Jangan lupa telepon keluarganya di rantauannya, jangan sampai kehilangan gitu.
0: Ini kayak lagu pepatah ya, perantau pantang menyerah.
2: Iya, maksudnya perantau pantang menyerah.
0: Oke, itu aja nih.
2: Mantap ya. Nah, udah ada lagu itu permat,
0: Paling Hilop kan?
2: Iya.
0: Oke, ditunggu.
2: Oke, buat Borel selamat bertugas.
0: Oke, amin, makasih.
2: Semoga diberikan rezeki, kelancaran rezeki.
0: Insya Allah, amin, amin.
2: Semoga dilancarkan semua jodohnya ya.
0: Semua jodohnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari yang di Lotim ya.

Oke, baik warga Mandalika, SMS WhatsApp juga boleh. Nanti kita udarakan ya. Atau mau telepon melalui WhatsApp Mandalika juga boleh. Warga pulsa enggak ada, kuota banyak. Oh, silakan. Jangan lupa dengerin kita melalui streaming juga warga. Tinggal buka Google, ketik Mandalika FM, nanti ketemu online radio box ya. Klik aja. Nanti langsung bisa mendengarkan kita. Kalau enggak mau repot untuk ngedownload ya. Tapi kalau mau ngedownload biar gampangnya lagi, tinggal klik aja nanti di handphone, di layar handphonenya. Nanti silakan ke Google Play ya. Nah, nanti ketik Mandalika FM, di situ sudah ada aplikasinya, tinggal di download, bisa dengerin Radio Mandalika kapanpun. Itu sih tanpa kuota ya. Oke, baik, lagunya langsung aja deh kita hadirkan. G-Rock yang satu ini dengan Falling in Love.

Jatuh Cinta sama 88.4 Mandalika FM Radio Lombok Warga ya. Dan kita masih di Mandalika Sore sesi Zona Kalau Muda Mandalika. Selain kita menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia pilihan, dan kita hadirkan juga informasi terupdate ya, seperti informasi yang satu ini yang kami kutip dari antaranews.com. RSUD Praia perkuat kolaborasi pendidikan, tingkatkan layanan kesehatan. Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Praia Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding atau MOU dengan Fakultas Kedokteran Universitas Bumi Gora dalam memperkuat kolaborasi pendidikan guna meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk komitmen bersama dalam membangun kolaborasi di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan kompetensi tenaga kesehatan, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Menurut Direktur RSUD Praia Dr. Mamang Bagiansah di Lombok Tengah pada Jumat, ia mengatakan kerjasama itu merupakan langkah strategis memperkuat sinergi antara pelayanan kesehatan dan pendidikan kedokteran oleh RSUD Praia Kabupaten Lombok Tengah. Oleh karena itu, momentum itu menjadi langkah penting untuk mempererat hubungan kelembagaan antara rumah sakit dan institusi pendidikan kedokteran dalam mempersiapkan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keselamatan pasien. Ia mengatakan kolaborasi itu diharapkan tidak hanya menjadi sebuah dokumen kerjasama, tetapi mampu diwujudkan dalam berbagai program nyata, khususnya dalam mendukung proses pendidikan dan pengembangan tenaga kesehatan serta peningkatan kualitas layanan di RSUD Praia. Ia mengatakan RSUD Praia terus membuka ruang kolaborasi dan membangun jejaring dengan berbagai institusi pendidikan dan stakeholder sebagai bagian dari komitmen menghadirkan pelayanan kesehatan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Lombok Tengah dan sekitarnya. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rok, rokok dan ngerok?
2: Nah, diketau ya tua. Saya ketau kerja yang demen kita rok nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rok, ineman madu roki. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu roki.
2: Roki? Apa nu madu roki?
1: Nah, madu roki nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah. Deh. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu roki, madune tipe pringgih sak ngerokok.
3: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
4: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

0: pendapatan daerah atau Bapenda selaku koordinator pengelola pendapatan asli daerah atau PAD menghimbau kepada seluruh warga Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban warga. Pembayaran dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk. Khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB-P2, pembayaran dapat dilakukan melalui Bendahara Khusus Penerima atau BKP Kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiring Pelinggim Sami, bayar pajak tepat waktu, Adit Sande bakat si dende.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
2: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
1: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
2: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
1: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
0: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 0817570768.
1: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
3: Delapan FM Mandalika.

0: Okay, YOLO, you only live once ya, dari Milnya Kotak warga Mandalika. Sebuah lagu yang mengingatkan kita untuk menikmati dan menghargai setiap momen dalam perjalanan hidup ya. Karena hidup cuma sekali warga, jadi yuk jalani dengan semangat, terus berkarya dan jangan lupa untuk bersyukur ya. Pastikan juga tetap setia di sini di 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Keluarga. Kita hadirkan informasi penting yang satu ini.
1: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli.

Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak? Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Seishin Tourist Peaks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kuta Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kuta Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kuta Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kuta Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons

Club member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.

0: Ada Niji hadir dengan lagunya sudah. Kita belum berakhir ya. Tapi lagu ini membawa kita pada cerita tentang menerima sebuah kenyataan ya, dan melanjutkan perjalanan. Jadi buat warga Mandalika yang sedang menikmati sore ini, semoga tetap semangat dan selalu punya alasan untuk tersenyum ya. Sudahkah Anda tersenyum hari ini? Jangan lupa untuk selalu tersenyum ya. Senyum sederhana yang kita berikan kepada orang lain itu bisa menjadi bentuk kebaikan ya. Apalagi di hari Jumat ini, warga yang penuh berkah dan di bertepatan juga dengan bulan Maulid gitu kan. Jadi mari kita perbanyak senyum, selawat dan kebaikan ya. Semoga senyum kita menjadi kebahagiaan bagi orang lain ya, dan membawa keberkahan untuk diri kita sendiri.
1: Amin.
0: Oke, jadi senyum dulu nih warga ya, karena senyum itu sedekah. Sedekah yang paling simpel, paling sederhana. Baik, masih menemani dengan lagu-lagu pop Indonesia sampai tuntas di jam 6 sore nanti. Masih bisa request juga warga Mandalika di zona kolom muda Mandalika.
2: Warga, kesempurnaan adalah perjalanan panjang sak tetenun si dedikasi. Selama puluhan tahun, BHS sampun jadi saksi setiap pencapaian pelunggum sami. Mangkin Mahakarya Sarung BHS hadir lebih lengkap dengan kategori kelas yang dirancang khusus untuk setiap kepribadian pelunggung sami. Mulai dari kemewahan tak tertandingi, late kelas Masterpiece, Signature, Diet Royal. Kemudian kualitas legendaris elite kelas Excellent, Classic, Infinity, Diet Cosmo, hingga ekspresi modernitas dalam kelas terbaru Avantgarde, Essential, Innovare, Diet Neoteric. Napi cua pilihan kelas sarung BHS pelunggum sami, pastikan Mahakarya sak bedoem nike adalah sak original. Pastikan berbelanja hanya di toko atau akun official kami, periksa kode unik searah ilik produk BHS, kirim melalui layanan customer service lewat website resmi kami. Untuk pilihan lengkap dan berbagai promo menarik sarung BHS, kunjungi toko busana muslim terdekat atau kunjungi web komersi resmi kami le www.sarungindonesia.co.id. Keren sekali le www.sarungindonesia.co.id.
3: BHS, the art of craftsmanship.
4: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Radio Mandalika 88 FM.
6: 88 Bus Mandalika FM Radio Lombok.

Baik warga Mandalika, bersama Lito dengan Sandaran Hati membawa kita di sesi 2 untuk ke zona kalau muda Mandalika. Dan kembali juga kami hadirkan warga informasi yang kami kutip dari antaranews.com. BRIN kaji pemanfaatan singkong atasi karhutla. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Arief Satria mengatakan pihaknya tengah mengkaji pemanfaatan singkong sebagai salah satu alternatif dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Arief mengatakan kajian tersebut secara teoritik memungkinkan untuk diterapkan. BRIN juga telah berkoordinasi dengan Polri untuk menyiapkan pemanfaatan teknologi tersebut dalam penanganan karhutla. Menurutnya, saat ini BRIN masih menunggu perkembangan lebih lanjut terkait persiapan penerapan teknologi tersebut. Ia berharap hasil persiapan itu dapat segera diperoleh dalam waktu dekat. Selain mengkaji pemanfaatan singkong, Arief mengatakan BRIN juga berkoordinasi dengan Polri dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam penanganan karhutla, termasuk melalui teknologi modifikasi cuaca. Arief menyebut BRIN telah menemukan sejumlah material yang dinilai lebih efisien untuk digunakan dalam operasi modifikasi cuaca, diantaranya jumakron dan natrium klorida atau NaCl berukuran 25 mikron. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengatakan ubi bombing bisa menjadi alternatif untuk metode penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga api dapat dipadamkan secara lebih cepat, efektif, dan menyeluruh. Dalam rapat penanganan karhutla di Palembang, Sumatera Selatan pada Senin, Presiden meminta agar inovasi berbahan baku ubi atau singkong itu segera dikembangkan dan diuji coba dalam skala yang lebih besar. Kepala negara juga meminta kebutuhan anggaran produksinya segera diajukan sehingga pemerintah dapat mendukung proses riset produksi dan pengujian efektivitasnya. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranews.com.

0: Untuk pertama kalinya, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Pictures layar drama Indonesia RCTI terbaru tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati.
1: Halo Pak, Kasia jatuh dari kamar mandi dan Kasia pendarahan sekarang. Mas, apa Mas Abi setuju kalau Kasia dioperasi untuk menyelamatkan anak sama Kasia?
2: Papa meminta sama kamu supaya kamu menikah dengan Abi.
1: Naza itu punya pacar, gak mungkin dong Naza putusin pacar Naza.
0: Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zeligwin, Raquel Nesia, Nadia Arina, Irzan Faik, dan Gunawan. Saksikan Turun Ranjang mulai 7 April setiap hari jam 8:30 malam, eksklusif hanya di RCTI.

Warga Mandalika bingung cari kerja di mana? Ya udah dengerin informasi yang bagus yang satu ini warga dari PT Karya Paoles Stockchair. Dengan gaji yang memuaskan, PT Karya Paoles Stockchair saat ini warga membutuhkan bagian pemasaran dan bagian gudang. Jadi segera warga ya, lamaran Anda bisa ditujukan kepada PT Karya Paoles Stockchair di Jalan Tulip nomor 6 Srengat Praye. Atau warga juga bisa menghubungi Ibu Nur Laila untuk info lebih lengkapnya di 087742510724. Sekali lagi 087742510724. Jadi ayo, tunggu apa lagi? Segera kirim surat lamaran Anda.

0: Hey bro.
1: Eh kamu John, abis dari mana ini?
0: Biasa bro, habis olahraga, nyehatin badan kita.
1: Jangan badan aja yang disehatin, mata tuh obatin. Dari dulu sampai sekarang pakai kacamata terus, nggak bosen John?
0: Iya bro, padahal sudah sering banget diobatin.
1: Cobain deh obat tetes mata Prima Netra.
0: Apaan tuh bro? Bahaya kagak?
1: Enggak lah, obat tetes mata Prima Netra ini terbuat dari satuan mikroba dan herbal alam Indonesia. Udah pasti aman, John.
2: Mata Anda bermasalah? Sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma? Kini ada solusi terbaru, tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Tetes mata Prima Netra tidak dijual di apotek atau toko obat. Tetes mata Prima Netra, perlindungan terbaik untuk mata Anda.
3: Dapatkan tetes mata Prima Netra di tempat penjualan resmi di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya, nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp 081 75707 688.

0: 88 PS Mandalika FM Radio Lombok, warga Mandalika. Satu buah berita kehilangan kami sampaikan. Warga Mandalika, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR5205UJ atas nama Wahyudi Kurniawan. Sekali lagi, warga, telah hilang satu buah STNK roda 2 DR5205UJ atas nama Wahyudi Kurniawan. Adapun barang tersebut diperkirakan hilang atau jatuh di sekitar Juring Gerunung Praya. Bagi warga yang menemukan STNK dengan nomor polisi DR5205UJ, mohon dikembalikan kepada Wahyudi Kurniawan, alamat Bunut Bendire, Desa Pemepek, Pringgerate, Lombok Tengah. Nomor handphone yang bisa dihubungi 083-119-585-054. Sekali lagi, 083-119-585-054. Atau silakan bagi warga yang menemukan juga bisa mengembalikan ke Studio Radio Mandalika di Gedung Pertukan Praya Lantai 2 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Bagi warga yang menemukan akan mendapat imbalan jasa sepantasnya. Demikian berita kehilangan ini kami sampaikan. Atas perhatian warga diucapkan terima kasih.
1: Please enter your destination. Enter a destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Music. Inilah Radio Mandalika.

kasih kesetiaannya bersama 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok Warga. Dan kembali kami hadirkan informasi yang kami kutip dari antaranews.com. Korban tewas banjir bandang di Nepal bertambah jadi 475 orang. Jumlah korban tewas akibat banjir bandang yang menerjang Nepal terus bertambah menjadi 475 orang. Demikian dilaporkan surat kabar Kathmandu Post yang mengutip kepolisian setempat pada Jumat. Sebelumnya, pada hari yang sama, portal berita Ratopati melaporkan bahwa jumlah korban tewas telah mencapai 469 orang. Disebutkan bahwa ratusan orang masih dinyatakan hilang dalam bencana tersebut. Tentara Nepal telah mengevakuasi 336 orang, termasuk 45 wisatawan asing dengan menggunakan helikopter dari zona banjir dalam operasi penyelamatan. Menurut laporan portal berita Nepal News yang mengutip juru bicara Angkatan Darat Nepal Raja Rambasnet pada Kamis, menurutnya sekitar 4.000 personel militer dikerahkan dalam upaya penyelamatan tersebut. Arus air yang sangat deras menerjang sungai Bote Kosi di wilayah pegunungan Nepal pada Rabu. Banjir besar tersebut dipicu oleh gempa bumi yang kemudian disusul tanah longsor. Informasinya warga seperti yang kami kutip dari antaranya.

0: Waduh, sangka mek jeneng getir wa mek ajok. Tangkong mek bagus, malik kelondong mek baru. Betumben ku kita mek nek aduh motif apa nih si baru sini ruwana nih lo bajok. Ama kekene, perasaan aku julu nih aran kereng cap lontar. Ya leku geti cap lontar sino, senga ya halus, ya kuat. Duit motif na apa-apa de motif de pete yara doang. Neke teruna dedere, toa kanak, selapuna pada ngadu kereng cap lontar sino. No ada de tau, oh mula nyandang lo cap lontar sino. Waku perasaan ya teleku baru batur ngadu liwat, aduh tekuseng ke ya. Mula na kereng cap lontar sino to sarung cap lontar sino. So paling laku sengak kualitasnya ya solah. Malik terpercaya, ya bagus kuat malik kekah mengalir tenda. Cap lontar, ndak main lupa lontar.
1: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
2: Best songs, most music. Inilah Radio Mandalika.

Baik, warga Mandalika, Siti Fatimah ya Rasulullah menjadi lagu terakhir kita ya untuk Mandalika sore sesi zona kalau muda Mandalika. Edisi hari ini warga Jumat 28 Agustus 2026. Nah, seperti biasa juga warga, setelah ini hadir si Rois, Siraman Rohani Islam Mandalika bersama Kiai Haji Zainuddin MZ. Tentunya terima kasih banyak untuk semua pendengar Mandalika dimanapun berada. Terima kasih kesetiaannya. Insya Allah esok kita ketemu di program yang sama ya. Aurel yang bertugas hari ini pamit undur. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

العزيز الغفار خالق الجنة والنار والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua, dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa manittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai hai iblis kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka Jahannamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka Jahannam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, eh setan gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain dan ini jelek, timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, nggak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini nggak ada yang kayak gue, bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidu Syekh Abdul Qadir Jailani ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir ana rabbuk
Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu

0: ibadah Abdul Qadir, sembahyangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup, maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang, cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in, pergi laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan katanya, wangsit. Ya berhenti sembahyang madep pulau, nah madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai blangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah, buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi.
1: Pendek aja dah.
0: Atau
1: habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir.
0: Dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita, sehingga ada satu riwayat, walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia, bau kulit kambing, jarum sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh, sudah muazin bilang, as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar sih, dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Nah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu may ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat.
1: tidak cuma kufur iman tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama, ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah, ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia, sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang, 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tukar dengan yang lain. Badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahanam. Yang kedua dinamakan neraka jahim atau naru jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish, percayalah itu. Tidak akan pernah finish, sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung enak hidup, punya rumah gedung lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas. Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung.
2: Warga masih mengikuti Sirois, Siraman Rohani Islam Mandalika.
1: Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat, lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, maha rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabeh berat, jangan jangan aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian, ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail.
0: Dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7, garis besarnya yang mendapat neraka wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Sholatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong, mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga, karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin. Mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun. Allazina hum yuraun. Mereka juga riak di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya, termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam, bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihi sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kausar, hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir, mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama. Menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya, dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail, seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima, neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu, tapi tujuannya malah ngobiekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim, dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama, untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua, orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga, orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh, dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddathir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, "Masalakakum fi Saqar?" Apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa la nakunu tu'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al kha'idin wa kunna nukazzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1-7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen, itu sudah punya paspor, KTP. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin. Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja warga mengikuti Sirois, siraman rohani Islam Mandalika. Nantikan Sirois Mandalika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88 Mandalika FM. Radio Lombok.
2: Krisna.
3: Oi, oi, ada apa nih bro? Tumben main kesini lagi.
2: Pelarian aja nih.
3: Pelarian? Maksudnya berantem sama pacar?
2: Bukan. Keluargaku lagi sakit semua. Aku yang disuruh pergi keluar beli obat. Mana pakai duitku lagi? Penyakitnya banyak, obatnya banyak, duitnya juga banyak tau.
3: Emang pada sakit apaan mereka?
2: Macam-macam. Ada yang sakit perut, panas dalam, sakit kulit, pegal linu, salah urat, sakit gigi, kesleo. Waduh banyak deh pokoknya.
3: Ini keluarga sakit malah ngedumel. Lagian ngapain ribet? Pakai minyak oles bokasi aja.
2: Dengan satu obat tapi buat ngobatin penyakit segitu banyaknya emang ampuh.
3: Ya, pakai nanya. Minyak oles bokasi itu minyak yang alami dan difermentasi dari 315 jenis tanaman rempah berkhasiat obat, sangat bagus dan juga dapat mencegah berbagai macam penyakit seperti sakit perut, panas dalam, sakit kulit atau gatal-gatal, luka lecet, terus luka bakar, pegel linu, salah urat, sakit gigi, kesleo dan masih banyak lagi bro. Nah, untuk cara pemakaiannya bisa dioles, digosok, ditetes atau diurut. Minyak oles bokasi sudah dipercaya dan terpercaya.
2: Dijamin nih khasiatnya.
3: Percaya deh, ramuan dari Pak Oles pasti top chef.
2: Makasih sob. Jadi, mana minyak oles bekasinya?
3: Yeay, cari di counter Pak Oles sana.
2: Wah, kalau gitu aku beli dulu ya.
4: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart.
5: Minyak oles bokasi Leman Ramuan Pak Oles pasti top chef.

Ada seekor singa sedang tidur. Tiba-tiba datanglah seekor tikus dan berjalan di atas kepalanya. Maka terbangunlah singa itu dengan marah. Kemudian menerkam tikus tersebut. Namun sang tikus menangis dan merengek minta belas kasihan, sehingga hati singa pun luluh dan melepaskannya pergi. Pada hari berikutnya, si Raja Rimba terjerat dalam sebuah perangkap yang dipasang pemburu. Ia menggeram, dia meraung, hingga raungannya terdengar oleh tikus yang pernah dilepasnya. Sang tikus berkata kepadanya, "Jangan khawatir, aku akan menyelamatkanmu." Mulailah dia menggigit tali perangkap yang menjerat sang singa hingga putus. Maka keluarlah singa itu dari perangkap dengan selamat, seraya menyampaikan terima kasih. Dengan kagum, Raja Rimba itu berkata, "Tidak kusangka seekor binatang lemah sepertimu mampu melakukan sesuatu yang tidak mampu aku lakukan." Dijawab oleh tikus dengan penuh percaya diri, "Jangan meremehkan binatang lain. Masing-masing memiliki kelebihan sendiri."

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.

perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok, dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia. 88.

0: warga Mandalika. Berikut kami sampaikan informasi penting sekaligus himbauan dari Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Warga Mandalika, Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda selaku Koordinator Pengelola Pendapatan Asli Daerah menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Lombok Tengah untuk melunasi pajak yang menjadi kewajiban saudara. Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Mall Pelayanan Pajak atau MPP dan Bank Persepsi serta tempat lainnya yang ditunjuk khusus untuk pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Pembayaran dapat dilakukan melalui bendahara khusus penerima atau BKP kecamatan di wilayah masing-masing. Pembayaran listrik dibayar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB dilakukan tepat waktu agar tidak dikenakan denda. Membayar pajak adalah merupakan partisipasi Anda dalam membangun Lombok Tengah. Ngiringgi pelinggim sami bayar pajak tepat waktu, adit sandek bakat si dende. Demikian informasi sekaligus himbauan ini kami sampaikan dari Bapenda Kabupaten Lombok Tengah. Atas perhatian warga kami ucapkan terima kasih.
1: It's time to tune into your favorite station.
2: 88 Pas Mandalika FM Radio Lombok.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Bapak pulang. Mau dibikinin teh apa kopi nih, Pak?
1: Terserah Ibu aja deh. Yang penting jangan manis-manis ya, Bu.
0: Iya benar, Pak. Sekarang harus pintar-pintar jaga kesehatan. Lihat tuh Mas Tarjo, sekarang badannya makin kurus, Pak. Lemesan, gak bisa kerja. Kata Mbak Jena, Mas Tarjo kena diabetes.
1: Oh, kena diabetes. Ya udah, Ibu telpon saja sama Mbak Jena, suruh beli Alicin Herbal, obat diabetes buat Mas Tarjo.
0: Apa tadi, Pak? Alicin Herbal?
2: Apakah Anda sering buang air kecil pada malam hari? Selalu merasa haus? Selalu merasa lapar? Badan lemas? Semakin kurus? Kaki sering kesemutan? Otot kaku? Sakit persendian? Gangguan seksual dan penglihatan? Hati-hati, mungkin Anda terkena diabetes. Anda tidak perlu khawatir, karena sekarang sudah ada Alicin Herbal atau Bawang Dayak yang telah terbukti mampu mengobati dan menyembuhkan diabetes, bekerja dengan memperbaiki pankreas agar optimal menghasilkan insulin sehingga gula darah menjadi normal. Minum secara teratur Alicin Herbal dan buktikan khasiatnya.
3: Warga Mandalika, dapatkan segera Alicin Herbal untuk diabetes atau kencing manis hanya di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertokoan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Alicin Herbal sudah terdaftar di Depkes RI dan Badan POM. Diabetes atau kencing manis, Alicin Herbal solusinya.
4: Radio Mandalika 88 FM.

0: Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju.
1: 88 FM. Mandalika Radio.

0: Selamat datang di era baru penampilan. Selama lebih dari 70 tahun, BHS telah menjadi simbol kasta tertinggi dalam dunia sarung. Kini, dedikasi craftsmanship legendaris itu hadir dalam satu brand baru yang akan mengubah standar penampilanmu. Sarung Arsaba. Dirancang oleh Maestro BHS, Arsaba bukan sekedar sarung. Perpaduan motif yang megah dengan kualitas bahan premium untuk kamu yang muda, ambisius, dan tahu cara menghargai diri sendiri. Motif berkelas, detail yang tajam, dan aura mewah. Semuanya menyatu dalam sarung Arsaba. Saatnya tampil beda di setiap momen, baik ibadah, santai, atau acara istimewa. Sarung Arsaba, where luxury meets legacy.
1: Radio Mandalika 88 FM.

0: Indonesia merdeka bukan tujuan akhir kita. Indonesia merdeka hanya syarat untuk bisa mencapai kebahagiaan dan kemakmuran rakyat. Tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan. Tak mungkin kita tetap hidup. Kita bangsa yang cinta damai, tetapi lebih cinta kemerdekaan. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu.
1: 88 FM Mandalika, Radio Lombok.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Mami Sanad Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matur puikan bahwa semakinan niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas kependudukan digital atau IKD. IKD niki adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telepon genggam atau HP pelunasan. Praktis, aman, dan murah tekadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD niki juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD niki juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunggusami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Hiring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pas Mandalika FM Radio.

0: olahraga Mandalika. Berikut informasi terkini penting untuk warga ketahui dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nini, Mami, Sanak, Biji warga Lombok Tengah yang Alfian Muntaha, Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Matupuikan bahwa semakin niki mengurus berbagai layanan administrasi kependudukan semakin gampang dengan adanya identitas.

atau IKD. IKD NIKI adalah identitas kependudukan resmi saat tersimpan dalam bentuk digital elek telefon genggam atau HP pelunasan, praktis, aman dan murah terkadu kapanpun saat dibutuhkan. Sampunan pelungguh perlu khawatir malik kemadean KTP, SIDE atau telah. Selain KTP, di dalam IKD NIKI juga tersimpan seluruh dokumen administrasi kependudukan duri yang lain, yaitu KK maupun akte seluruh anggota keluarga, sehingga sangat praktis. Cara untuk aktivasi IKD NIKI juga sangat gampang dan gratis. Cukup pelunasami unduh atau download aplikasi identitas kependudukan digital di Play Store bagi pengguna HP Android atau di Apple Store bagi pengguna HP iPhone. Selanjutnya, dawak lumbar ke loket-loket pelayanan di Capil di seluruh kecamatan atau ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Petugas di Capil akan membantu proses aktivasi sampai selesai. Iring sareng sami warga Lombok Tengah, kita dukung transformasi pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, aman dan modern melalui identitas kependudukan digital. Dawak, aktifkan identitas kependudukan digital pelungguh sekarang juga. IKD, identitas digital masa kini, aman datanya, mudah layanannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

radio masih terus didengar. Radio masih terus diminati. Radio masih efektif untuk beriklan. Yuk, beriklan di radio.

0: Andy.
1: Nah piara tua, aneh tebebadean. Apa hubungan rock, rogok dan ngerok?
0: Nah, diketahui ya tua. Saya ketahui kerja yang demen kita rock nina dan ngerokok.
1: Dasar belang. Meniau, lamun tedemen kita rock, ineman madu Rocky. Apa malik sak demen ngerokok? Inemane madu Rocky.
0: Rocky? Apa nu madu Rocky?
1: Nah, madu Rocky nu racikan madu asli dari cuka apel. Cocok entah malang si sak girang ngerokok. Iya sak mersi nikotin dalam pembuluh darah te. Jaga kesehatan dari pina awak jadi segeroger. Sila aruan beli le apotek atau toko WhatsApp rapet. Madu Rocky, madune tipe pringgih sak ngerokok.
2: Warga Mandalika, untuk semua produk Pak Oles bisa dibeli di semua apotek di Praia dan sekitarnya. Pasar modern seperti Alfamart, Indomart, dan supermarket baru Adamart. Ramuan Pak Oles, pasti Talk Chair.
3: Delapan FM.

merdeka itu bebas menentukan nasib sendiri. Merdeka itu menghargai dan menghormati. Merdeka itu selalu berbuat yang terbaik. Merdeka itu mendengarkan yang baik. Merdeka itu mendengarkan radio. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali dengar radio, tetap dengar radio. Ayo, dengar radio. Ayo, dengar radio.

0: biar hidup berkualitas, kata tetangga harus minum sesuatu secara teratur.
1: Lagi ngomongin apa sih, Bang?
0: Itu, kata tetangga biar hidup berkualitas, katanya supaya minum sesuatu secara teratur. Lawakku kan loyo, terus kepingin greng, kepingin jos, biar kamu makin bahagia. Harus minum apa dong?
1: Oh, makanya dengerin tuh radio, biar abang jadi greng dan jos.
2: Hai, apakah Anda loyo? Apakah Anda tidak percaya diri karena kejantanan Anda terganggu? Atau Anda benar-benar tidak sekuat dulu lagi? Jangan biarkan penderitaan Anda berlama-lama hinggap di tubuh Anda. Segera minum madu pahit yang diproses ulang dan masuk ruang penelitian penyempurnaan hingga 4 kali untuk betul-betul mencapai hasil maksimal dan higienis sesuai standar internasional. Minum 2 kali sehari, 4 sendok makan pagi dan malam, atau campurkan dengan air hangat atau air es. Juga dapat digunakan sebagai pengganti gula untuk yang berpenyakit diabetes. Minum secara teratur, Anda makin greng, makin jos.
3: Dapatkan madu pahit di Radio Mandalika FM Lombok, lantai 2 Gedung Pertukuan Praya nomor 17 Jalan Jenderal Sudirman Praya. Telepon WhatsApp di 081-75-707-684.
2: Anda minum madu pahit, berarti Anda telah membahagiakan istri Anda.
4: 88 Mandalika.

Kemerdekaan bukan akhir dari perjuangan, tetapi awal dari tanggung jawab membangun bangsa. Merdeka bukan sekedar status bebas, tetapi keberanian untuk terus berkarya dan maju. Kemerdekaan sejati lahir dari persatuan yang kokoh di atas perbedaan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap dengar radio.

0: Halo Electrician, mari bersama-sama peduli terhadap keselamatan jiwa manusia dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran khususnya di tengah kondisi cuaca kemarau yang panas dan kering. Musim kemarau dapat menyebabkan kondisi lingkungan menjadi lebih kering dan mudah terbakar. Untuk menjaga keselamatan dan mencegah terjadinya kebakaran di sekitar jaringan dan instalasi ketenaga listrikan, kepada masyarakat diimbau untuk memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, hindari membakar sampah, daun kering, atau lahan di sekitar jaringan listrik. Pada lahan kering, api dapat dengan mudah merambat dan berpotensi membahayakan instalasi ketenaga listrikan serta keselamatan masyarakat. Kedua, pastikan lingkungan di sekitar rumah atau tempat usaha bebas dari tumpukan bahan yang mudah terbakar, terutama di sekitar instalasi listrik. Ketiga, gunakan peralatan listrik secara aman dan jangan menggunakan stop kontak atau kabel tidak standar, kabel terkelupas atau tidak sesuai dengan kapasitasnya karena dapat meningkatkan risiko korsleting dan kebakaran. Kelima, apabila melihat asap, percikan api atau kondisi lain yang berpotensi menimbulkan kebakaran di sekitar jaringan listrik, segera menjauh dari lokasi dan laporkan kepada PLN. Ingat, musim kemarau membutuhkan kewaspadaan lebih. Satu percikan api dapat menjadi awal terjadinya kebakaran. Mari bersama-sama mencegah kebakaran dengan menjaga lingkungan, menggunakan listrik dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Tetap waspada dan jadilah bagian dari masyarakat yang peduli terhadap keselamatan. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Selapara.
1: Enter your destination. 88 Mandalika FM. Radio Lombok.

0: perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu. Hari ini, hari esok dan sebelumnya, perjuangan kita belum berakhir. Mari kita perjuangkan bersama Indonesia adil dan sejahtera. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: 88.4 Mandalika FM.

0: Halo warga Mandalika. Warga, tahu nggak, Mandalika sekarang menjadi salah satu destinasi wisata yang ramai dengan aktivitas outdoor dan cuaca yang cukup panas. Kebutuhan seperti sunscreen, moisturizer, body care, sampai vitamin jadi makin penting untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Nah, Watsons juga memiliki Station Tourist Picks yang menyediakan berbagai kebutuhan liburan untuk wisatawan. Berbagai kebutuhan beauty and health yang lengkap dan promo menarik bisa ditemukan di Watsons Kute Mandalika Mall. Cari berbagai produk beauty and health mulai dari yang produk kebutuhan sehari-hari sampai yang tourist picks dengan promo menarik hanya di Watsons Kute Mandalika Mall. Kunjungi Watsons Kute Mandalika Mall untuk dapatkan diskon hingga 50%, tambahan 5% Watsons Club Member, bank promo up to 125K. Dapat promo lebih cuan dari top brand, mulai dari Watsons brand, Maybelline, Somethings, Lux Cream, dan masih banyak lagi. Belanja juga makin praktis lewat aplikasi Watsons Indonesia dengan fitur Click and Collect. Jadi, belanja bisa kapan saja dan di mana saja. Yuk langsung ke Watsons Kute Mandalika Mall dan nikmati pengalaman belanja produk kecantikan dan kesehatan yang lengkap dan hemat. Jangan lupa join dan pakai Watsons Club Member karena jadi member pasti untung. Watsons memberikan pengalaman belanja sebagai one-stop destination dengan berbagai pilihan produk dari nasional hingga internasional. Follow akun Instagram @watsonsindo untuk dapatkan update produk terbaru, aktiviti menarik hingga promo menarik. Watsons, look good, so good, feel great.
1: Mandalika Radio.

Merdeka bukan hadiah dari penjajah. Merdeka bukan pula pemberian. Merdeka adalah kerja keras, semangat, dan bulat tekad dari seluruh bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Dirgahayu negeriku, jiwa dan raga selalu terpatri untukmu. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Hoax di media sosial adalah informasi palsu atau berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarkan untuk menipu, memperdaya, atau memanipulasi publik dengan tujuan tertentu seperti politik, ekonomi, dan sosial yang seringkali menggunakan judul sensasional, bahasa provokatif, dan tanpa sumber kredibel untuk memicu emosi dan mendorong pembagian informasi secara viral. Ini bisa berupa teks, gambar, atau video yang dimanipulasi agar terlihat nyata dengan tujuan menimbulkan kebingungan, kecemasan, atau konflik. Maka dari itu, waspada hoax. Satu-satunya media yang jauh dari hoax adalah radio. Makanya, ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio.
1: Ayo beriklan di radio.
2: It's time to tune into your favorite station.
3: 88 Pas, Mandalika FM, Radio Lombok.

Kemerdekaan merupakan pencapaian besar suatu bangsa. Namun, merawat dan mengisi kemerdekaan adalah perjuangan yang tidak ada selesainya. Kobarkan semangat, lumpuhkan rasa takut, dan mulailah bergerak mencapai Indonesia maju. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok.

0: Kalian masih suka dengerin radio nggak?
1: Masih.
2: Kadang-kadang sih.
3: Dengerin. Kalau di mobil dengerin.
1: Kadang-kadang. Masih.
4: Masih kalau di jalan.
0: Dengerin radionya pas lagi ngapain nih?
1: Lagi galau.
2: Paling pas lagi di jalan nih gabut.
3: Pas pergi dan pulang kerja doang.
1: Santai-santai. Sambil tiduran. Ya lagi bete.
4: Lagi nyetir.
0: Apa yang kalian suka pas lagi dengerin radio?
1: Dibacain requestan. Terus disapa sama announcernya. Dan yang pasti diputerin lagunya.
2: Kadang dengerin lagu-lagu yang hits terbaru.
3: Lebih ke playlist ya kalau aku. Jadi lagu-lagu sih sebenarnya.
4: Musik lah. Musik dangdut.
1: Musik juga.
4: Musik.
0: Satu lagi nih, kenapa kalian harus dengerin radio?
2: Agar lebih terbuka aja sih pemikirannya ya, mindsetnya. Karena banyak dari radio yang belum kita tahu loh, wawasannya.
3: Di mana aja kalian bisa dengerin radio gitu, nggak bosan. Nggak cuma dengerin musik yang itu-itu lagi, lo juga bisa dengerin talk show, bisa dengerin apapun lah.

0: aja musik itu, ya tau lah musik-musik yang sekarang-sekarang gitu kan ya.
1: Buat semua yang dimanapun kalian berada, dengerin terus radio, karena lewat radio kalian bisa bertegur sapa dengan kecengan kalian atau siapapun itu. Ya jangan lupa dengerin radio.
2: Radio masih terus didengar. Jangan lupa dengerin radio. Dan jangan lupa pasang iklan di radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok, radionya warga bumi kota. Semusim, sekilas musik malam Mandalika. Dan suara itu masih ada, bahkan akan terus ada, menyeruak, menggema di mana-mana. Suara siapa? Iya, suara itu adalah suara radio. Suara yang sangat dahsyat di telinga. Radio akan terus ada dan didengar oleh siapapun dimanapun.

0: Smile Baby Shop, Jalan Rinjani nomor 35, Kauman Praya, pusat perlengkapan bayi dan ibu hamil terlengkap, terbesar dan termurah.
1: Semusim. Sekilas musik malam Mandalika.

radio, tidak ada kata-kata kasar, tidak ada caci maki, tidak ada hujatan, tidak ada ujaran kebencian. Radio adalah media yang paling santun dan pemersatu. Saatnya kita berpikir jernih. Orang bijak seharusnya bisa memilih media mana yang lebih baik dan lebih berkelas. Ayo, tetap semangat, dengar radio. 88 FM. Mandalika, Radio Lombok. Radio

0: Selamatkan generasi muda kita dari ancaman bahaya narkoba demi masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
1: Radio Mandalika 88 FM.
2: Grand Hero, jaminan kepuasan belanja keluarga Anda.
1: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

0: Apa ya hebatnya radio?
1: Hebatnya radio terletak pada kemampuan beradaptasi di era digital, menjangkau pendengar luas di berbagai platform, AM, FM, online, dan aplikasi. Menjadi sumber informasi dan hiburan yang mudah diakses, seperti musik, berita, dan obrolan. Dan yang paling hebat adalah bisa mempertahankan kedekatan emosional dengan pendengarnya melalui suara yang personal. Nah, radio hebat kan? Ayo terus dengar radio, dan terus beriklan di radio.
2: Semusim, sekilas musik malam Mandalika.

Suatu hari, seorang pria datang menemui seorang soleh bernama Yunus bin Ubaid. Kepadanya, pria itu mengeluhkan keadaan hidupnya yang serba sulit dan suram. Yunus bin Ubaid lalu bertanya, "Apakah engkau akan merelakan penglihatanmu jika dihargai 100 juta?" Lelaki itu menjawab, "Tidak." Yunus bertanya lagi, "Bagaimana dengan pendengaranmu? Apakah engkau bersedia menukarnya?" Jawabannya, "Tidak." Lalu Yunus mengajukan dua pertanyaan yang sama. Apakah ia mau merelakan lisan dan akalnya? Lagi-lagi jawabannya adalah tidak. Kemudian Yunus mengajaknya berbicara tentang nikmat Allah yang tak terhitung jumlahnya. Yunus pun berkata, "Aku melihat ratusan juta nikmat Allah yang telah diberikan kepadamu. Tetapi, mengapa engkau justru selalu mengeluh kekurangan?"

0: makan sushi yuk, lagi pengen banget nih.
1: Aduh, sushi mulu. Mending makan nasi goreng abang-abang aja tuh, pakai telur setengah mateng. Minumnya es teh manis, buh, nikmat, kenyang lagi.
0: Ih, emang kenapa sih? Kok gak mau makan sushi? Setiap ditawarin ada aja alasannya. Mending makan ini, mending makan itu.
2: Bukan soal kemewahan, tapi soal rasa yang tumbuh dari tanah sendiri. Soal tangan-tangan yang bekerja dengan cinta. Soal cerita yang melekat dalam setiap suapan. Makanan lokal adalah identitas. Dan saat kita mencintainya, kita sedang mencintai diri kita sendiri. Yuk, dukung, beli, dan ceritakan makanan lokal. Karena rasa yang kita kenal adalah rasa yang patut kita banggakan.
0: Oh iya, benar. Nasi goreng yang di gang sebelah enak tuh, Kong. Yuk, beli itu aja.
1: Mending Kong kalau kayak gini. Yuk Neng, kita beli.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Yang kalau bulan puasa lemes-lemes, mending minggir dulu. Contoh nih, para proklamator kita yang semangat untuk menyatakan kemerdekaan Indonesia. Momen penting pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara resmi dibacakan pada bulan Ramadan loh, bulan suci bagi umat muslim. Meskipun para pemimpin bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh. Walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: penting eksis.
1: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
2: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
1: Ah Mas, ah kalau makan kerupuk.
2: Lah emangnya kenapa?
1: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
2: Yo, beli sendiri itu mah.
3: Sekali merdeka tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: kota unik kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya. Bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Jalan-jalan ke Kota Tua. Jangan lupa membeli duku. Dengerin Radio RDI Jakarta, bikin kamu senyum lulu.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.

0: tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.
2: Tanggung jawab itu bukan cuma soal diri sendiri, tapi juga buat lingkungan sekitar. Membuang sampah pada tempatnya setelah makan adalah hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta. 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
0: Follow Instagram @RDI971, TikTok @RDI971FM, dan Facebook @RDI971.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus, mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Nardi.
0: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
3: Hanya di Radio RDI Jakarta.

0: Nardi.
1: Eh, Mas Dade, ribuan kabar?
0: Baik, Mas Nardi. Eh, tapi Mas Nardi, sadar gak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong, kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
0: Gini Mas Nardi, kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
0: Nah iya bener banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
0: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: kota unik, kemerdekaan.
1: Bakal makin seru ikut lomba makan kerupuk kalau tahu maknanya. Sini aku kasih tahu. Meskipun terlihat sederhana, lomba makan kerupuk memiliki makna dan sejarah yang mendalam loh. Pada tahun 1930 sampai 1940-an, Indonesia mengalami krisis pangan dibanding dengan harga pangan lainnya. Harga kerupuk cenderung lebih terjangkau, sehingga banyak yang menjadikan kerupuk sebagai lauk makanan. Dan akhirnya di tahun 1950-an, lomba makan kerupuk menjadi sarana untuk menghibur rakyat setelah masa perang. Lomba makan kerupuk juga menjadi pengingat akan sulitnya kondisi masyarakat pada masa perjuangan meraih kemerdekaan. Para pejuang hidup dengan penuh keprihatinan, mereka makan seadanya, bahkan tidak jarang mereka hanya makan dengan lauk kerupuk.
2: Tahu nggak sih yang bikin happy? Ya dengerin Radio RDI, Radio Musik Indonesia paling eksis.

0: Fakta Unik Kemerdekaan.
1: Bukan hanya balapannya pemenangnya, ternyata lomba balap karung pas 17-an ada artinya loh Sobat RDI. Dulu itu kehidupan para pejuang kemerdekaan penuh dengan keprihatinan, membuat mereka hanya mengenakan pakaian seadanya. Mereka hanya menggunakan pakaian yang terbuat dari karung goni, plastik, ataupun karet. Nah, makanya lomba balap karung ini merupakan perwujudan dari hal tersebut untuk mengingat perjuangan para pejuang kemerdekaan saat itu. Siapa di sini yang suka ikutan lomba balap karung? Seru loh, sekalian kita mengingat perjuangan pahlawan kita di masa perjuangan kemerdekaan. 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Bangsa dan saksi-saksi yang hadir saat itu tengah berpuasa, semangat dan tekad tidak terhalang oleh kewajiban beribadah. Keberanian dan semangat mereka dalam menyatakan kemerdekaan membuat momen tersebut semakin terkesan dan bermakna bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kayak gini nih, Sobat RDI harus contoh, walaupun sedang ada kegiatan besar, tapi ibadah tetap nomor satu. Merdeka terus.
1: Hanya di Radio RDI Jakarta.

Radio RD, musik Indonesia dan selebritis tereksis.

0: Dadi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu mah bukan dijajah, nyari penyakit.
3: Sekali merdeka, tetap merdeka. Agustus, merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI.

0: Kota Unik Kemerdekaan.
1: Naskah asli proklamasi sempat dibuang dan ditemukan di tong sampah loh. Naskah tulisan Bung Karno yang ditandatangani Muhammad Hatta ini ternyata tidak bisa disimpan oleh pemerintah Indonesia. Agar teks asli proklamasi tidak diketahui oleh pihak penjajah dan tetap aman dari penyitaan atau penghancuran. Salah satu wartawan bernama Diah menemukan naskah asli di keranjang sampah rumah Laksamana Meida pada 17 Agustus dini hari. Lalu Diah memberikan naskah tersebut kepada Presiden Soeharto di tahun 95 setelah menyimpannya selama 46 tahun. Wah, untung aja ditemukan ya. Jadi kita bisa tahu kalau teks proklamasi itu bukan sekedar dokumen aja, tapi juga simbol kemerdekaan Indonesia.
0: Musik Indonesia dan selebritis tereksis hanya di Radio RDI.

0: Mas Dadai, lomba 17 Agustus mau ikut lomba apa Mas Dadai?
1: Aku sih pengennya lomba makan kerupuk Mas Narmi.
0: Ah malas ah kalau makan kerupuk.
1: Lah emangnya kenapa?
0: Seret kalau kerupuknya aja. Coba ada baksonya, pasti aku bakal ikutan.
1: Yo, beli sendiri itu mah.
2: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: Day. Pribun kabare?
1: Baik, Mas Nardi. Tapi Mas Nardi sadar enggak sih kalau orang Indonesia itu hebat-hebat banget?
2: Ya sadar dong. Kan kita semua ini emang hebat. Tapi emang kenapa nanya kayak gitu?
1: Gini, Mas Nardi. Kan orang Amerika itu udah bikin pesawat buat terbang ke bulan. Tahu kan, Mas Nardi?
2: Iya, tahu. Itu kan dari zamannya Neil Armstrong.
1: Nah, iya benar banget. Tapi orang Indonesia lebih hebat lagi dari mereka, Mas Nardi.
2: Lah kok bisa?
1: Ya bisa dong. Soalnya orang Indonesia berjuang dari bulan ke bulan tanpa roket.
3: Merdeka terus.
4: Hanya di Radio RDI Jakarta.

Sadaqallahul Azim. Sahabatku pendengar setia Sejuk di Hati, baik yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI 97,1 FM Jakarta atau juga radio setia Singkawang 96,1 FM Kalimantan Barat, juga yang mendengarkan Sejuk di Hati melalui radio RDI Banjarbaru dan radio RDI Mandalika Lombok, juga RDI Network, dimanapun kita berada di seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku pendengar setia Sejuk di Hati, bersama kita membaca suratul Fatihah. Kita berharap Allah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan dan kesuksesan dunia sampai ke negeri akhirat. Jadikanlah keluarga hamba keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Berikanlah kepada hamba ya Allah anak-anak yang soleh dan solehah, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti dan taat kepada kedua orang tuanya, sayang dan mencintai serta mengamalkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi-Nya ya Allah. Tuntunlah mereka dan berikanlah kepada hamba rizki yang halal, yang banyak, yang penuh dengan berkah dan mudah hamba mendapatinya. Panjangkanlah umur hamba dalam sehat dan juga ibadah. Matikanlah hamba dalam keadaan husnul khotimah. Dan bagi orang-orang yang sudah mendahului hamba ya Allah, sudi kiranya Kau ampuni dosa-dosanya, Kau terima amal baiknya, dan Kau jadikan kuburnya taman daripada taman surga. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shaliha ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, setiap perbuatan itu tergantung dari niatnya. Dan yang perlu kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya melihat niat dari setiap manusia, niat dari setiap orang. Apa niatnya? Itu yang Allah nilai. Innamal a'malu binniyah. Sesungguhnya setiap perbuatan adalah tergantung niatnya. Jadi niat itu yang paling utama. Dan tempatnya niat itu bukan di mulut atau bukan diucapkan, tetapi niat tempatnya adalah di hati. Di hati tempat khusus. Hati adalah tempat yang khusus untuk kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hati adalah singgasananya manusia untuk mempunyai hubungan khusus kepada Allah Jalla Jalaluh. Sampai yang terbersih di hati, setan tidak tahu. Ini dalam satu riwayat, apa yang terbersih dalam hati hanya Allah dan pelakunya. Dan yang meniatkan yang tahu, sementara yang lain tidak akan ada yang pernah tahu, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sobatku, karena niat ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, niatnya karena apa? Kalau niatnya karena Allah Jalla Jalaluh, maka niatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasannya. Tetapi kalau niatnya bukan karena Allah, itu pun ada nilainya, ada penilaian tersendiri dari Allah Jalla Jalaluh. Ya mungkin nilainya atau poinnya berkurang karena niatnya tidak semata-mata karena Allah. Yang Allah inginkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, karena semata-mata Allah Jalla Jalaluh. Nah, oleh karena itu sobatku, niat ini menjadi rangkaian rukun yang tidak bisa dipisahkan oleh setiap ibadah yang kita kerjakan. Dari sholat tanpa niat, maka sholat kita tidak diterima, tidak sah. Niat sampai kepada puasa yang kita kerjakan di bulan Ramadan, itu pun rangkaian rukunnya yang paling utama adalah niat. Nawaitu shauma ghadin, saya niat puasa esok hari, yang ditutup dengan lillahi ta'ala, karena Allah. Usolli fardhu zuhri, kemudian akhirnya lillahi ta'ala, karena Allah. Nawaitul hajja wal umrah, lillahi ta'ala, saya niat haji dan umrah karena Allah ta'ala. Nah, lillahi karena Allahnya itu, niatnya di dalam hati. Kalau dilafazkan bagaimana? Dilafazkan untuk memperkuat niat yang ada di dalam hati. Imam Syafi'i mengatakan seperti itu. Untuk lita'yidin niyah, untuk memperkuat niat yang di dalam hati, sehingga dilafazkan usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati ada'an imaman lillahi ta'ala, ada'an makmuman lillahi ta'ala. Lillahi ta'alanya itu yang penting. Ya sobatku ya. Jadi sobatku, niat karena Allah Subhanahu wa taala itu menjadi rangkaian rukun yang tidak bisa dipisahkan. Dan itu syarat wajib. Rukun itu bisa dikatakan di atasnya wajib. Tanpa ada rangkaian rukun yang disertakan, maka tidak sah dan tidak diterima, batal ibadah yang kita kerjakan. Oleh karena itu, yang pertama niat dalam setiap kita ibadah, khususnya dalam berpuasa. Setelah niat dalam puasa ini khususnya, kita udah niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala, saya niat puasa Ramadan besok hari karena Allah ta'ala. Sudah selesai. Kemudian rangkaian rukun yang kedua, yaitu bisa menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Itu menjadi rukun. Kenapa kok ini menjadi rukun? Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Misalnya dia sudah tua renta, diperkirakan nih untuk berpuasa, mudah-mudahan sih bisa. Dia coba, ternyata baru jam 12 siang badannya itu sudah payah, sudah payah, tidak kuat lagi untuk berpuasa. Akhirnya dia minum karena sudah terlalu tua. Dan kondisi seperti ini berarti sudah tidak bisa berpuasa. Sudah dicoba berulang kali, tapi tetap kemampuan fisiknya itu sudah sangat terbatas. Sudah tua renta, sudah lemah. Jadi ini tidak menjadi kewajiban untuk orang berpuasa karena sudah sangat tua. Jadi sobatku, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Islam menekankan dalam beribadah itu sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Jika dia tidak mampu, maka Islam melarang untuk mengerjakan ibadah itu. Misalnya dalam berpuasa, dia sudah tua renta, lemah, banyak penyakitnya lagi, dipaksakan untuk berpuasa, akhirnya lebih mudarat kepada dirinya, maka boleh tidak berpuasa. Solusinya bagaimana? Solusinya yaitu dia boleh tidak berpuasa karena faktor tua dan lemahnya. Itu juga disertai dengan kemampuannya untuk membayar fidyah ataupun mut setiap hari di mana dia tidak berpuasa. Fidyah itu syukuran apa? Secara jumhur mengatakan fidyah itu 1 liter beras. Atau ada yang mengatakan sepiring nasi beserta lauknya. Apa yang jumhur mengatakan 1 liter beras. Kurang lebih diberikan setiap hari di mana dia tidak berpuasa dan diberikannya kepada yang mustahik, yaitu fakir miskin. Ini solusi yang diberikan oleh Islam. Meskipun dia tidak dianjurkan untuk berpuasa, dia tidak wajib lagi baginya berpuasa karena sangat lemahnya, karena umurnya sudah tua renta, tetapi Islam memberikan kesempatan untuk beribadah dengan cara yang berbeda. Nah sobatku yang Allah sayangi, atau juga dia sakit-sakitan. Manusia kan ada ya, sakit-sakitan, ada sakit mah, ada sakit macam-macam ya, yang tidak atau yang menjadikan sebab dia tidak kuat dalam berpuasa karena penyakitnya. Orang yang sakit biasanya kondisinya lemah. Orang yang sakit biasanya kondisinya lemah, perlu vitamin, perlu suntikan, perlu minum obat. Nah seperti itu. Tetapi kalau sudah dalam hal penyakit ini, itu kan ada perhitungannya, satu saat bisa sembuh. Satu saat bisa sembuh. Berbeda dengan tadi, orang tua renta itu tidak berpuasa. Kalau kemungkinan dia satu saat mampu, katakan badan menjadi lebih kuat, tetap diwajibkan untuk mengqadha puasanya. Tapi lain halnya dengan orang yang sakit. Karena orang yang sakit itu bagai satu saat menjadi sembuh, maka ketika sembuh dari sakitnya, dia wajib mengqadha puasa sebanyak yang ditinggalkannya. Tetap wajib. Dan itu pun disertai dengan membayar mud ataupun fidyah. Tetap bersedekah dianjurkan. Nah ini dalam Islam ya, fleksibel, universal. Jadi meskipun sakit tidak dipaksakan untuk tetap wajib puasa. Jangan ya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Makanya dalam puasa itu Allah menurunkan firman-Nya, yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kalian itu yang mudah, yang ringan, yang tidak memberatkan. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kepada kalian itu yang sulit, yang sukar, yang berat. Nih, luar biasa kan? Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum. Sekalipun demikian, tetapi puasa itu tetap lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun. Jika kalian memahaminya, mengetahuinya. Atau sudah tua renta, atau sakit-sakitan, atau uzur yang lainnya, sehingga dia tidak berpuasa. Kalau dia tetap berpuasa, itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, kalau kalian memahami. Kenapa demikian? Kok in kuntum ta'lamun? Ada syaratnya di sini, ya. Ada syarat tertentu dari Allah. In kuntum ta'lamun. Ini pendapat di antara ulama. Jika yang demikian, kondisi keterbatasan fisik yang sangat luar biasa itu, dia teruskan untuk berpuasa, sekalipun meninggal dunia, dia meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah, dalam kondisi ibadah, dalam kondisi taat kepada Allah. Dan ganjarannya, orang yang meninggal dari puasa, khususnya di puasa Ramadan, itu termasuk kategori wa majaza'us sabirina illal jannah. Tidak ada balasan bagi orang yang bersabar kecuali surga. Itu maksudnya in kuntum ta'lamun. Tetapi sekali lagi, tergantung kekuatan imannya. Kalau imannya kuat, diteruskan. Kalau imannya lemah, ya tidak. Sekalipun mati, mati dalam keadaan terbaik, yaitu beribadah kepada Allah dalam kondisi berpuasa. Ini luar biasa. Jarang orang yang sampai seperti itu. Saya mempunyai kakek sudah tua renta sakit-sakitan. Kek, boleh dalam kondisi ini tidak puasa? Enggak, saya terus mau puasa. Karena kalau lebih mudharat tidak apa-apa, saya siap. Sekalipun mati, saya siap. Karena saya mati dalam kondisi ibadah. Insya Allah husnul khotimah. Itu jawaban yang luar biasa. Jawaban yang luar biasa. Apakah kita mampu seperti itu atau tidak? Nah, tergantung kekuatan iman kita. Mudah-mudahan sekali lagi ibadah yang kita kerjakan Allah terima. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. InsyaAllah sahabatku ya. Baik, jika di antara sahabat ada yang ingin bertanya, silakan SMS, WA, rekaman suara kirim ke 0813-103-73-636. 0813-103-73-636. Ya sahabatku ya. Atau ada yang mau berjuang bersama kami membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri yang terus semakin lama semakin banyak, ya kita penuhi keperluan hari-hari mereka yang insya Allah ini menjadi sarana ibadah. Kita akan banggakan di hadapan Allah Jalla Jalaluh, menjadikan mereka manusia yang bermanfaat untuk agama, nusa, bangsa, khususnya keluarganya. Insya Allah. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Sejuk di hati. Disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network. Juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillah sobatku, kita bersua kembali di season interaktif tanya jawab. Jika di antara sobatku ada yang ingin bertanya, silakan SMS WA rekaman suara kirim ke 0813-103-73636, 0813-103-73636 ya. Silakan. Baik sobatku, sebelum kita membacakan satu persatu nih, ya kita lihat dulu pertanyaan dari sobat-sobat yang sudah masuk. Sangat banyak ya, namun satu demi satu kita akan jawab insya Allah. Baik, kita lihat pertanyaan yang pertama. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz sekeluarga diberikan kesehatan dan selalu dilimpahkan rezeki. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ibu Leha dari Tangerang. Apa boleh bayar utang puasa Ramadan dibarengin puasa Syawal? Terima kasih atas penjelasan Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, pertanyaan yang terus berulang. Bunda Leha yang dimuliakan Allah, jika kita ada qada Ramadan, maka kita dengan istilahnya ngebarengin ya, itu kerjakan sendiri pada hari yang biasa kita puasa Senin Kamis, niatnya qada. Insya Allah puasa Senin Kamisnya pun kita akan dapat. Ya, enggak ada niat tuh, sekalipun ada harus sendiri-sendiri. Saya niat puasa esok hari qodoan lillahi taala. Saya niat puasa esok hari mengqodo Ramadan karena Allah taala. Namun biasanya kita sering puasa sunnah pada hari Senin atau Kamis. Ya, saya niat esok hari puasa Ramadan dan puasa Senin karena Allah taala. Enggak usah begitu. Saya niat puasa esok hari mengqodo Ramadan karena Allah taala. Puasa hari Seninnya pun dapat pahala. Ya, puasa qodonya dapat, puasa sunnahnya hari Senin pun dapat. Bagaimana kalau dibarengi dengan Syawal? Nah, di sini ada pengecualian. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalamnya sahih melarang untuk ya menyamakan puasa Syawal dengan puasa Ramadan dibarengin. Ya, tidak boleh. Itu harus kita puasa qada Ramadan dulu. Masuk bulan Syawal misalnya tanggal 3 atau tanggal 4 Syawal, kita niat qada Ramadan. Kalau qada Ramadan kita sudah selesai, baru boleh melaksanakan puasa Syawal. Sobatku ya, baru boleh melaksanakan puasa Syawal. Qada Ramadan dulu yang wajib, baru puasa Syawal yang sunnah muakkadah. Begitu sobatku, mudah-mudahan kita dapat melaksanakannya. Coba kita dengarkan pertanyaan dari beliau.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustadz Amin, saya mau tanya. Saya punya anak sambung, sudah pengen menikah, tapi sama ibunya tidak direstuin sama ibu kandungnya. Terus gimana hukumnya itu Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Leha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak sambung, tapi sama ibunya tidak direstui, sobatku. Alasannya apa untuk tidak merestui? Ya. Oleh karena itu, konsultasikan terlebih dahulu bareng nih sama ibu kandungnya, ke rumah ustadz, ke rumah kiai, minta nasihatnya. Minta nasihatnya secara langsung. Datang ke rumah kiai, insya Allah dapat pencerahan-pencerahan. Ya, masalah jodoh itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang tua tinggal ngedoain. Ya, orang tua tinggal ngedoain, apalagi anaknya anak perempuan, ya Allah. Orang tua tinggal merestui. Udah, selebihnya doa. Apa yang menjadi kendalanya, doain aja. Katakan calonnya belum punya kerjaan, doain biar dapat pekerjaan. Jadi solusinya yaitu silakan konsultasi langsung ke rumah kiai atau ustadz yang dekat, yang setempat, minta nasihatnya. Insya Allah ada perubahan ya. Coba kita dengarkan lagi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Tony dari Tangerang. Mau nanya kepada Ustaz Amin Nasir tentang wudu mau sholat. Saya kalau wudu itu hanya selalu membaca niatnya saja, tidak dengan yang lainnya. bagaimana menurut Pak Ustadz Amir Nasir? Sekian, terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobatku yang Allah sayangi, Abah Tony, semoga Allah memberikan kita keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya sobatku Abah Tony, kita niat berwudu cuma baca niatnya saja. Kita ingin berwudu cuma baca niatnya saja, yang lainnya tidak. Boleh atau tidak? Boleh sebetulnya ya, boleh. Nawaitu rob al hadasil asghar atau nawaitu wudu sunatan lillahi taala. Saya niat ambil wudu karena Allah taala. Boleh seperti itu, tapi sangat disayangkan. Sangat disayangkan bagaimana? Karena setiap basuhan dalam wudu itu adalah doa. Ketika kita berwudu, ketika lagi cuci tangan, ingin membasuh muka, itu kita niat. Nawaitu al hadasil asghar lirafil hadasil asghar karena Allah taala. Saya niat berwudu mengangkat hadas yang kecil karena Allah Ta'ala, sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian dimasuk muka. Ketika membasuh muka, lebih baik kita berdoa, Allahumma nawwir wajihi atau bayyid wajihi yawma taswadda wujuh. Ya Allah, putihkanlah cahaya mukaku di mana nanti muka-muka yang lainnya pada gelap di hari kiamat. Ketika sedang membasuh kedua tangan, Allahumma ati kita bibiyamin. Ya Allah, datangkanlah Al-Quran di tangan kananku supaya aku mendapatkan hisab yang mudah. Terus sampai membasuh kaki, Allahumma di ila siratikal mustaqim. Ya Allah, tuntunlah kakiku ke jalan yang kau ridhoi. Terus begitu ya. Kalau itu tidak dibaca, sangat disayangkan. Karena setiap dalam wudu itu berisikan doa ya. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati, disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobatku pendengar setia sejuk di hati, bagi sobat-sobat yang sedang mendapatkan karunia rizki yang berlebih, ayo kita ajak untuk berbagi. Kami terus membangun sarana ibadah dan juga belajar para santri, memenuhi keperluan hari-hari mereka, gaji-gaji guru mereka, makanan mereka, masya Allah sangat luar biasa. Tanpa bantuan dari sobat-sobat, kami tidak ada apa-apanya. Disinilah kesempatan untuk fastabiqul khairat. Ayo kita berlomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan sobatku siap membantu perjuangan kami dengan ikhlas, insya Allah. Sobatku ya, di Rojab, apa itu Rojab? Riyadul Jannah Islamic Boarding School, insya Allah. Kita dengarkan pertanyaan selanjutnya.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya Ibu Siti Aisyah dari Tangerang. Saya mau bertanya sama Pak Ustaz, bagaimana kalau saya malah wudu, cuma hanya mukanya aja, bacaannya begini, Bismillahirrahmanirrahim, nawaitu doa ada silasuri istibati sholatilai ta'ala gitu, macam kayak tangan, kayak kaki, kayak kepala, saya enggak baca, cuman baca selawat aja, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku, ampunin dosa kaki kiriku, ya Allah yang tuh, ya Allah ya Tuhanku, ampunin dosa kaki kananku. Itu gimana Pak Ustaz jawabannya Pak Ustaz ya? Ya, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang caranya seperti itu Bunda ya. Niatnya cuma sekali ketika kita sedang membasuh muka, karena niat itu muqtarinan bifi'li, harus berbarengan dengan perbuatannya. Ketika kita ingin membasuh muka, nawaitu raf'al hadatsil asghari sunnatan lillahi ta'ala. Ya, cukup seperti itu. Kemudian kita basuh muka kita sambil mengucapkan di dalam hati niatnya, saya niat berwudu untuk mengangkat alis yang kecil karena Allah Ta'ala. Itu ya. Nah bagaimana yang lainnya? Yang lainnya ditopang dengan doa. Doa apa saja yang Bunda hafal? Ya ketika membasuh muka, ya Allah, jangan kau sentuh mukaku ini dengan api nerakamu. Tapi lebih baik lagi apa yang dituntun oleh Rasulullah, ya Allah berilah cahaya dan putihkanlah cahaya mukaku di mana hari nanti tidak ada penerangan kecuali penerangan darimu. Ketika membasuh tangan, ya Allah serahkan, berikanlah kepada tangan kananku Al-Quran. Ya, kemudian ketika membasuh kepala, Allahumma harim sya'ri wa ra'si ala nar. Ya Allah jauhkanlah atau hindarkanlah rambutku dan kulitku dari tersentuh api nerakamu. Itu sangat bagus ya. Atau sesuai dengan yang ibu hafal, apa saja yang ibu bisa silakan. Itu menjadi doa semuanya. Sangat bagus.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Ibu Siti Aisyah dari Wisma Harapan. Saya mau bertanya, sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya mau nanya tentang ala wudu. Saya cuman baca niatnya aja di muka.
1: Ya, sudah kita jawab sobatku ya. Bunda Siti sudah kita jawab ya. Terima kasih Bunda. Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya dalam setiap wudu yang kita kerjakan, insya Allah. Coba kita dengarkan selanjutnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Pak Ustaz, saya Anwar dari Ciracas. Mau tanya, kalau untuk amalan yang baik untuk istri yang sudah meninggal agar sampai di sana, apa saja Pak Ustaz? Terima kasih.
1: Sobatku yang lo sayangi, Anwar di Cisaat tadi ya, Anwar pokoknya, sobatku Anwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sobatku, istri yang sudah meninggal dunia kemudian didoakan oleh suami, masya Allah. Seorang istri meninggal dunia, wa zaujuhu radin anha, dan suaminya ridho kepadanya, maka istrinya pasti masuk surga. Jika suaminya ridho, tuh itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang meninggal dunia kemudian suaminya ridho, berarti sudah dijamin surga. Nah, Bapak ditambahkan lagi dengan doa-doa, masya Allah. Doanya apa saja? Silahkan apa saja yang terbaik buat istri yang sudah meninggal dunia. Ya Allah, jadikanlah istriku menjadi bidadari surga-Mu. Ya Allah, jadikanlah istriku menjadi penghuni surga dan lain sebagainya. Doakan, ya Allah, berikanlah kepada istriku makam atau kuburan yang menjadi taman-taman surga. Doakan apa yang sebaiknya. Insya Allah sampai, sobatku ya, sangat bagus. Baik sobatku, selanjutnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku. Saya hamba Allah di Ciledug. Saya mau bertanya, saya seorang pria, namun saya berapa bulan ini memakai anting-anting, Pak Ustadz, karena ada hal yang membuat saya kecewa kepada keluarga, membuat saya seperti ini sebelumnya. Alhamdulillah, insya Allah ibadah saya tak tertinggal sama sekali. Tapi semenjak seperti ini, saya tidak menjalankan ibadah sholat saya. Saya bingung, Pak Ustadz, apakah sholat saya sah kalau anting-anting ini masih menempel di telinga, Pak Ustadz? Terima kasih, Pak Ustadz, atas jawabannya. Doakan saya agar selalu bahagia, Pak Ustadz. Terima kasih. Ya, kita doakan ya. Bismillahirrahmanirrahim, sahabatku. Kita harus sering-sering minta kepada Allah. Ya Allah, jadikanlah keluargaku keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang di dalamnya tidak ada ambek-ambekan, ada masa-masanya, ada musuh-musuhan, tidak ada. Itu kita minta sama Allah. Katakan ngambek, kemudian ngambeknya pakai anting, ya, pakai kalung dan lain sebagainya, itu sah nggak sholatnya? Yang namanya ngambek atau marah itu paling lama 3 hari, atau dalam ambekannya itu, marahnya itu, pintu rizki atau pintu kebaikan juga tertutup. Makanya jangan pakai marah, jangan pakai ngambek. Nah, setelah itu bagaimana sholat yang pakai anting? Sholat mah tetap sholat, ya insya Allah sah sholatnya. Tetapi pakai antingnya, karena dari seorang laki-laki yang haram menyerupai wanita, maka dosanya berbeda. Sobatku ya, tetap sholat, jangan pernah ditinggalkan sholat dalam kondisi apapun. Sholat ya, masalah pakai anting, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah copot anting, mau ngapain? Ya ngejelek-jelekin badan kita. Sobatku, ya mudah-mudahan sekali lagi Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita semua ya. Jadi sesuatu yang menyerupai laki-laki atau menyerupai perempuan, laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki, itu sudah keluar daripada kodratnya, hukumnya haram. Laki-laki memakai anting, sementara anting itu perhiasan wanita, haram hukumnya. Ya, minat tasbihat, penyerupaan laki-laki dengan perempuan, perempuan laki-laki. Dan setelah itu bertaubat kepada Allah. Kalau sudah tidak memakai anting-anting, dia sadar sendiri, bertaubat kepada Allah dan sholat yang benar, insya Allah. Puasanya bagaimana? Tetap kalau puasa Ramadan atau puasa sunnah tetap diterima. Tapi dosa pakai anting-antingnya itu tetap ada. Ibadahnya diterima, ya tetap dosa pakai anting-antingnya tetap ada. Sobatku ya, kalau bisa ya jangan pakai ngambek, jangan pakai marah, karena itu bisa menutup pintu keberkahan. Baik sobatku, kita akan lanjut setelah jeda yang indah berikut ini. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
0: Sejuk di hati disiarkan oleh 97,1 FM Radio RDI Jakarta dan Radio RDI Network, juga dapat didengar melalui 96,1 FM Radio Setia Singkawang, Kalimantan Barat.

0: Sejuk di hati.
1: Sejuk di hati, sejuk hatiku. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobatku, kita bersua kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sobatku, ini ada beberapa sobat yang sudah membantu perjuangan kami ya. Terima kasih sobatku, yang mereka tidak mau disebutkan namanya. Coba kita baca pertanyaan dari sobat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hati keposa. Saya Pak Syukur, saya tahun 1979, berumah tangga di Kelapa Dua Wetan, Jakarta Timur. Dikaruniai anak 3. Terus saya berumah tangga di Kampung Bintaro selama 10 tahun, tapi anak gak ada. Dan anak sekarang gak pada ingat sama saya Pak Ustaz. Gimana hukumnya sebagai anak, berdosa apa enggak? Apakah sebagai orang tua berdosa? Sekian dan terima kasih Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim sobatku. Seorang anak yang tidak ingat kepada orang tuanya, maka hukumnya berdosa besar. Anak gak ingat sama orang tuanya, masya Allah, berdosa besar. Tetapi perlu dicatat, jangan kita salahkan semata-mata anaknya. Kita introspeksi dulu, apakah kita selaku orang tua sudah pernah mengajarkan kebaikan, ketaatan kepada anak-anak? Ini jadi pertanyaan besar buat kita, ya. Kenapa anak demikian? Kita introspeksi dulu. Kita periksa dulu nih, apakah kita pernah ajarkan kebaikan? Kalau kita sudah ajarkan, mereka masih tidak mau ingat atau berbakti kepada kedua orang tua, maka mereka termasuk anak yang durhaka. Na'udzubillah. Tapi sekalipun demikian, sobatku ini tetap mendoakan anak-anaknya. Ya, jangan pernah benci, jangan pernah marah. Kasihan anak-anak. Kalau orang tua sudah marah, kalau orang tua sudah murka, Allah pun akan murka kepada anak-anaknya. Kasihan anak-anak. Kita kalau perlu sobatku datang ke rumah anaknya, nasehatin. Kalau belum dinasehatin, nasehatin. Ayo, bapak kangen, bapak rindu. Datang ke rumah bapak. Sobatku ya, sekalipun berat, insya Allah kita jalankan menjadi ibadah yang sangat luar biasa. Dan kita sering berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk anak-anak kita. Allahumma rizukna birrahum. Allahumma barik fi auladina wa zurriyatina wa la tadurrahum. Wafikna wa wafikum li ta'atika warzukna birrahum. Warzukna birrahum. Ya Allah, berikanlah anak-anak kami menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang sayang kepada kedua orang tuanya. Ya sahabatku ya, banyak-banyak berdoa seperti itu. Mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan solehah.

0: Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ali wa sahbi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejuk di hati, sejuk hatiku.
1: Alhamdulillah, rasanya sejuk kan? Ingat ya, gak ada yang bisa sejukkan hati kecuali diri sendiri melalui siraman rohani. Sejuk di hati. Sejuk di hati, udahan dulu ya. Sampai ketemu besok. Wassalamualaikum.

0: Mas Nardi.
1: Eh, Mas Dadai. Mas Dadai, tahu enggak perbedaan aku sama Indonesia?
2: Hah? Emang ada perbedaan manusia sama negara?
1: Ya ada dong.
2: Emang apa bedanya?
1: Kalau Indonesia itu merdeka sejak tahun 45.
2: Nah, terus kalau Mas Nardi?
1: Nah, kalau aku masih dijajah.
2: Dijajah siapa, Mas Nardi?
1: Dijajah kenangan mantan.
2: Itu bukan dijajah, nyari penyakit.
3: 97,1 FM Radio RDI, Musik Indonesia dan Selebritis Terexist.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio RDI Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000.
0: Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio RDI di Imis Tower, Jalan K. Haji Wahid Hasyim nomor 36-38, Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.
1: Pengumpulan amplop hari Senin sampai Jumat jam 10.30 sampai 6.30 sore. Di luar hari dan jam tersebut tidak diterima. Dan pastikan kemasan sudah bersih ya, tanpa ada sisa sedikit pun.
0: Kemudian akan dilaksanakan pada tanggal 15 Oktober 2026 di Jalan K.I. Haji Agus Salim nomor 77 Bekasi untuk memperebutkan hadiah uang tunai 20 juta rupiah. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio RDI Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: 97,1 FM Radio RDI, musik Indonesia dan selebritis terexist.

0: Eh bro, itu sampahnya kok gak diberesin sih? Main pergi aja.
1: Ah santai aja, nanti juga ada yang beresin.
0: Kalau lo mikir kayak gitu terus, jangan harap ya tempat ini jadi bersih. Tanggung jawab dong, ini kan sampahnya lo.
1: Oke oke, aku buang sekarang deh nih sampahnya.
0: Nah keren tuh. Eh tapi kenangan mau dibuang gak?
1: Aduh kalau itu belum, masih sayang.

0: hal kecil, tapi dampaknya besar untuk kenyamanan bersama. Mulailah dari diri sendiri dan ajak teman-teman agar sama-sama peduli.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.
2: Mau bahagia? Dengerin terus ya, 97,1 FM, Radio RDI Jakarta.